0: di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut

0: Kalau saya pribadi ya bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
1: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
2: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo,
7: Tim Nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
7: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
8: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
7: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: adalah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita 24 Juni 2026 hari Rabu. Jadi hari pertengahan dari satu minggu ini gitu ya. Tapi kita pastinya juga masih banyak kegiatan yang mau dilakukan walaupun lagi musimnya juga libur sekolah. Tentu kita pengen tahu juga nih update informasi cuaca seperti apa supaya kita bisa menyesuaikan. Apakah memang lagi hujan harus bawa apa? Atau misalnya kegiatan Anda mau dilakukan outdoor atau indoor? Yuk langsung kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung kali ini, Kak Adi Saputra. Salah nggak nih namanya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi benar nggak namanya Adi Saputra?
2: Bener dong.
1: Bener ya? Oh iya. Agak ngeblank tadi, kira-kira namanya kalau salah kan sayang banget, potong sapi lagi dong. Oke Kak Adi, kita pengen tahu nih mau seperti apa ya seharian ini tentunya dengan berkegiatan. Kalau di Pahoman, di Studio Pro 1 kelihatannya tuh kayak masih mendung gitu loh Kak. Matahari masih malu-malu untuk tampak. Tapi kita belum tahu ya kira-kira seharian ini akan seperti apa di Provinsi Lampung. Silakan untuk informasinya Kak Adi.
2: Ya, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi Pak pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 77 km untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah selain Kabupaten Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara secara umum wilayah Lampung berkisar antara 56 hingga 98 persen. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah sebagian Lampung pesisir barat, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan Waikanan, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawara Mus, Lampung Barat, dan pesisir barat. Sedangkan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Lampung Bawang. Untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Masih peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari untuk wilayah Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung. RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya Kak Adi Saputra dan selamat kembali menjalankan kegiatan ya Kak. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, untuk Anda nih yang suka banget sama tantangan, apalagi yang sifatnya penuh hitungan. Kadang-kadang gitu, ada yang suka kalau misalnya ngeliatin angka-angka udah puyeng duluan, tapi justru banyak juga yang ngerasa kayak melatih adrenalin, semakin tertantang hidupnya ya. Jadi untuk Anda, para pelajar dan mahasiswa, nggak boleh ketinggalan kegiatan ini, recommended sekali untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu di bidang matematika dan kreativitas. Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung kali ini kembali menghadirkan Dinamika 27. Ini adalah rangkaian kompetisi dan kegiatan seru dalam rangkai di Senatalis Jurusan Matematika. Kegiatannya terbuka untuk adik-adik pelajar mulai dari pelajar SD, SMP, SMA sederajat hingga mahasiswa. Banyak sekali perlombaan menarik seperti kompetisi matematika, ada cerdas cermat matematika, Mathematics English Challenge, dan lomba poster nasional. Nah, pendaftarannya udah mulai buka nih dari kemarin tanggal 23 sampai 30 Juni 2026. Jangan ketinggalan ya, dapatkan pengalaman berkompetisi dan pastinya juga sertifikat relasi baru serta kesempatan meraih prestasi dan hadiah menarik lainnya. Langsung daftarkan dirimu di bit.ly/pendaftaran-dinamika-27 pakai angka Romawi XXVII. Nah, itu dia informasi lengkapnya, langsung aja kamu bisa lihat ya, akses di Instagram resminya @dinamika_unila. Jangan sampai ketinggalan ya untuk ikuti acara Dinamika 27.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Tepatnya pada dialog Waikana Menyapa edisi Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Bayu Satria yang akan hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, tentunya pagi hari ini kita akan membahas bagaimana tentang mengenal aplikasi Ekstar, solusi digital pelayanan surat rekomendasi BBM bersubsidi. Dan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikana.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Saudara pendengar, penyaluran BBM bersubsidi memang harus tepat sasaran. Namun selama ini proses pengajuan surat rekomendasi sering dianggap rumit dan memakan waktu. Dan kini pemerintah menghadirkan aplikasi, yaitu aplikasi Ekstar, sebagai inovasi digital yang mempermudah masyarakat, terutama pelaku usaha pertanian, perikanan, dan transportasi, untuk mengurus rekomendasi BBM bersubsidi secara online cepat dan tepat sasaran. Dan melalui aplikasi Ekstar, semua proses mulai dari pendaftaran, unggah dokumen, verifikasi data, hingga penerbitan surat rekomendasi bisa dilakukan tanpa antri panjang di kantor. Dan aplikasi ini tidak hanya memotong birokrasi, tetapi juga memastikan data penerima lebih akurat, sehingga subsidi BBM benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Dan tentunya sudah seperti yang saya informasikan sebelumnya, telah hadir narasumber kita dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikana. Dan sudah hadir di studio Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikana, Bapak Rifa Adi Chandra. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak Rifa Adi Chandra.
2: Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi para pendengar setia RRI.
1: Iya, baik Pak Kadis, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk bincang-bincang nih masalah tentang BBM bersubsidi nih, khususnya kita ini Pak.
2: Alhamdulillah, selalu diberikan kesehatan yang pasti. Dan saya hari ini juga sudah didampingi oleh Kepala Bidang Perdagangan Pak Ali Kandar, yang memang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan-pengawasan pendistribusian BBM yang ada di Kabupaten Waikana. Insya Allah kami siap untuk berdialog kepada masyarakat, khususnya pendengar setia RRI.
1: Oke, baik Pak Kadis. Dan tadi sudah seperti disampaikan Pak Kadis, bahwa dialog hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Indah Kabupaten Waikana, Bapak Ali Kandar. Selamat pagi Pak Ali Kandar. Oke. Mungkin kita langsung saja ini Pak, dari dialog ini untuk pertanyaan pertama. Sebenarnya ini kan memang cocok dengan isu kita baru-baru ini Pak, tentang BBM bersubsidi ini. Apalagi baru-baru ini ada kenaikan harga, walaupun itu bukan untuk BBM subsidi, tapi ternyata ada dampaknya juga karena banyak peminat nih, atau dari masyarakat yang membeli BBM bersubsidi itu jadi lebih banyak permintaannya gitu kan, karena ada kenaikan di BBM non subsidi ini Pak. Terkait dengan aplikasi Ekstar ini Pak, sebenarnya apa sih itu Pak aplikasi Ekstar? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kadis.
2: Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi bagi pendengar setia RRI, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada kami Dinas Indak untuk berbagi informasi kepada masyarakat terkait masalah implementasi aplikasi Ekstar BBM Migas. Dan melalui kesempatan ini juga kami berharap masyarakat akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah implementasi Ekstar sebagai salah satu upaya pendukung penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan para pelaku usaha dalam proses pengajuan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang pasti. Terkait masalah aplikasi Ekstar, bahwasanya sedikit kami jelaskan terkait masalah aplikasi Ekstar ini adalah aplikasi yang berbasis digital yang dikeluarkan oleh BPH Migas, dalam hal ini pemerintah pusat, yang digunakan untuk memproses pelayanan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan dan BBM tertentu, atau yang lebih simpelnya solar dan Pertalite. Dan aplikasi ini juga dikembangkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Jadi artinya bukan hanya saja dikembangkan untuk mempermudah masyarakat, tapi juga untuk mempermudah kita dalam hal pengawasan.
1: Iya betul, karena memang dari situ nanti kalau nggak salah itu bakal terintegrasi dan terpantau terus itu, Pak ya.
2: Iya. Data-datanya secara digital nanti akan terinput dan dengan gampang kita juga akan mengawasi teknis-teknis pendistribusian.
1: Oke, mungkin dari Pak Kabit ada yang bisa ditambahkan, Pak, terkait dengan aplikasi Ekstar ini, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Aplikasi Ekstar ini mungkin di Kabupaten Waikanan masih bisa dibilang baru.
1: Iya betul.
3: Kita aplikasikan.
1: Iya. Saya sendiri masih baru dengar ini ya, Pak, aplikasi Ekstar ini. Ya.
3: Tapi mudah-mudahan dengan aplikasi Ekstar ini artinya bisa membantu masyarakat kita di Kabupaten Waikanan untuk mempermudah mendapatkan BBM subsidi secara regulasi yang pas. Mungkin karena selama ini masyarakat kita agak kesulitan mendapatkan BBM subsidi, tapi dengan ada peraturan dari BPH Migas terkait dengan aplikasi Ekstar ini, mudah-mudahan nanti bisa dapat membantu masyarakat kita untuk mempermudah mendapatkan BBM subsidi di Kabupaten Waikanan.
1: Berarti memang aplikasi Ekstar ini bukan hanya untuk mempermudah, tetapi juga nanti intinya pengawasan dan BBM bersubsidi itu bisa tepat sasaran.
3: Bisa begitu, tepat sasaran.
1: Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak Kadis, kenapa sih pemerintah ini menerapkan aplikasi Ekstar dalam pelayanan surat rekomendasi ini, Pak? Mungkin bisa jelaskan Pak Kadis.
2: Ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa aplikasi Ekstar ini timbul karena pertama terkait masalah bagaimana cara kita mengatasi keluhan-keluhan masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang mungkin jauh dari SPBU ya, secara rentang kendalinya yang mungkin terlalu jauh, sehingga pemerintah pusat melalui BPH Migas mengeluarkan peraturan nomor 4 tahun 2025 terkait masalah aplikasi ini, yang mana pemanfaatan aplikasi ini merupakan bagian dari transportasi digital pelayanan publik, dan harapannya supaya masyarakat-masyarakat yang berada jauh dari SPBU itu bisa

0: kembali ya. Dan mungkin dari hal yang baru saja disampaikan tadi dari Pak Kadis, apakah ada yang bisa ditambahkan Pak terkait dengan mengapa pemerintah menerapkan aplikasi Ekstar dalam pelayanan surat rekomendasi ini? Mungkin Pak Kabit bisa menjelaskan dari sisi teknisnya mungkin Pak.
1: Baik, untuk penerbitan surat rekomendasi, apa manfaat aplikasi Ekstar bagi masyarakat?
0: Iya.
1: Nah, jadi manfaatnya antara lain yaitu pelayanan lebih cepat dan mudah, mungkin terus kemudian data pemohon dapat tersimpan secara digital, kemudian bisa mengurangi resiko kehilangan dokumen, kemudian memudahkan proses perpanjangan rekomendasi, dan memastikan alokasi BBM subsidi sesuai kebutuhan real masyarakat, kemudian bisa mengurangi praktik penyalahgunaan pemalsuan dokumen. Mungkin itu.
0: Berarti ternyata ini tadi Pak ya, dari aplikasi ini bisa mengurangi potensi untuk pemalsuan dokumen tadi.
1: Iya.
0: Berarti memang benar-benar untuk pengawasan juga bisa dimanfaatkan ini aplikasi Ekstar ini berarti Pak ya. Oke. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dialog pada pagi hari ini. Dan tetap di 103,6 MHz.

semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Selamat mendengarkan. Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikana. Pada edisi Rabu 24 Juni 2026 pada program Waikana Menyapa. Dan tentunya hari ini kita akan membahas bagaimana tentang mengenal aplikasi Ekstar, solusi digital pelayanan surat rekomendasi BBM bersubsidi. Tentunya bersama dengan narasumber kita dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikana yang sudah hadir adalah Bapak Kepala Dinas dan beserta Kepala Bidang Perdagangan. Baik, kita kembali lagi ke perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi sudah kita bahas tentang sedikit banyak tentang aplikasi Ekstar, Pak. Apa itu aplikasi Ekstar? Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak Kadis, sebenarnya siapa saja sih, Pak, yang bisa mengajukan surat rekomendasi melalui aplikasi Ekstar ini? Silakan, Pak Kadis.
2: Ya, terkait masalah siapa saja yang dapat mengajukan surat rekomendasi melalui aplikasi Ekstar ini, itu memang sudah diatur di peraturan 4/2025 BBM Migas, yaitu seperti halnya pertama pelaku usaha mikro, yang berikutnya ada petani ataupun kelompok petani dan juga nelayan maupun pembudidaya ikan, transportasi air yang memang memakai apa mesin tempel, dan juga sektor pelayanan umum. Jadi artinya masyarakat-masyarakat yang memang memiliki badan usaha inilah yang memang kita arahkan untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi melalui aplikasi Ekstar ini. Namun demikian, nanti dalam hal usulan penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini, nanti ada OPD-OPD pengampunya. Seperti halnya petani itu nanti terbagi dua. Ada juga kalau petani-petani holti seperti halnya padi sawah itu OPD pengampunya Dinas TPHP Pertanian. Kalaupun petani perkebunan sawit maupun karet nanti ada Dinas Perkebunan, transportasinya itu juga ada Dinas Perhubungan dan juga ada Dinas Perikanan melalui pembelian budidaya ikan ataupun nelayan, dan juga sektor pelayanan umum. Sektor pelayanan umum ini juga OPD pengampunya ada Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan seperti halnya puskes dan rumah sakit.
1: Oke. Berarti memang yang mengajukan itu sesuai dengan sektornya, dia harus ke OPD-OPD yang terkait dengan bidangnya yang mereka akan ajukan itu, berarti, Pak, ya?
2: Ya, jadi mereka ini yang masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan BBM bersubsidi melalui aplikasi Ekstar ini, nanti kita arahkan untuk pengajuan penerbitan rekomendasi melalui OPD-OPD pengampu. Jadi bukan hanya saja di Dinas Perdagangan, seperti ya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan ini ada OPD pengampunya dari pelaku usaha IKM, kalau UMKM-nya ada Dinas Koperasi, seperti gitu. Itu.
1: Dan mungkin saya akan ke Pak Kabit ini, Pak. Untuk mengajukan ini, apakah masyarakat atau pelaku usaha ini dia harus datang ke kantor di OPD-OPD pengampu itu tersebut, Pak Kadis?
3: Iya, mungkin saat ini masyarakat tetap perlu datang ke kantor OPD pengampu yang berwenang menerbitkan surat rekomendasi. Hal ini karena proses pendaftaran input data ke dalam aplikasi Ekstar itu dilakukan oleh admin atau petugas operator OPD masing-masing pengampu. Masyarakat cukup membawa persyaratan yang diperlukan, kemudian petugas akan melakukan verifikasi data dan penginputan permohonan ke dalam aplikasi sistem Ekstar. Dengan mekanisme ini, data yang masuk dapat dipastikan akurat, lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Itu, kalau boleh tahu itu persyaratannya apa saja itu, Pak Kabit?
3: Mungkin untuk secara umumnya itu KTP, kemudian ada nomor induk berusaha NIB, atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh OPD yang membidangi atau camat, lurah, kepala desa yang disebut dengan nama lain.
1: Oke, berarti nanti setelah pelaku usaha atau masyarakat itu dia datang mengajukan permohonan ke OPD pengampu, Nah, itu setelah mengajukan permohonan itu tahapnya seperti apa lagi itu Pak Kabit? Dan berapa lama itu biasanya baru selesai itu?
3: Nanti pada saat setelah berkas administrasi mereka lengkap untuk diinput ke aplikasi Ekstar itu mungkin nanti melalui proses Pak Bayu. Jadi proses di aplikasi nanti kalau memang dia sudah sesuai dengan kelengkapan-kelengkapan berkas itu, dia otomatis akan terbit melalui aplikasinya.
1: Mungkin tidak berselang lama atau mungkin enggak lama dia udah keluar baru bisa dipakai,
3: barcode-nya.
2: Ya. Saya tambahkan sedikit ya, terkait masalah persyaratan tadi itu. Apa yang disampaikan oleh Kabid Perdagangan tadi itu baru terkait masalah syarat umumnya saja. Tapi ada syarat-syarat khusus seperti halnya untuk sektor usaha perikanan itu ada nelayan yang sampai dengan 5 GT atau pembudidaya ikan untuk melampirkan kartu-kartu kusuka dan lain-lain, dan juga untuk melampirkan fotokopi surat persetujuan berlayar, fotokopi surat izin penangkapan ikan dan lain-lain. Itu semua ada di dalam atau regulasi peraturan 4/2025 BPH Migas. Terkait masalah sektor perhubungan dan lain-lain juga ada di situ. Jadi sepertinya kalau petani itu ada persyaratan yang memang mereka itu maksimal memiliki 2 hektar lahan. Kalaupun memang di perhubungan itu dia ataupun petani-petani yang lain memiliki seperti halnya memakai traktor, itu ada foto dokumentasi dan lain-lainnya. Itu. Nah, selanjutnya terkait masalah berapa lama sih prosesnya untuk pengajuan itu. Nah, kita Dinas Perindak saat ini memang sedang membuat SOP, standar prinsip pelayanan itu, prosedur pelayanannya terkait masalah untuk penerbitan izin rekomendasi. Jadi target kita itu paling maksimal 5 hari dia sudah harus keluar. Jadi
1: maksimal 5 hari.
2: Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha tersebut tadi, pengajuan langsung kepada OPD-OPD pengampu, nanti diinput melalui adminnya. Target kita itu 5 hari dari BPH Migas sudah bisa mengeluarkan barcode maupun kuota yang sudah bisa dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mengajukan penerbitan izin rekomendasi tersebut.
1: Nah, itu kan berarti nanti kita itu sudah ditentukan kuotanya, Pak, untuk permohonan tadi. Itu yang menilai dari OPD pengampunya sendiri atau pengajuan dari pelaku usaha atau masyarakat untuk pengajuan kuotanya itu sendiri, apa memang sudah ditentukan dari BPH Migas, Pak?
2: Ya, jadi kita OPD pengampu ini hanya memfasilitasi saja melalui aplikasi Ekstar. Namun demikian, pada saat penginputan data-data yang sudah lengkap, nanti akan di evaluasi oleh BPH Migas, karena aplikasi Ekstar ini kan merupakan produknya BPH Migas, bukan produknya Pemda. Jadi disitulah nanti BPH Migas yang memiliki kewenangan untuk bisa menentukan berapa jumlah kuota yang bisa dimiliki atau bisa dibeli oleh masyarakat yang mengajukan izin rekomendasi BBM bersubsidi tersebut.
1: Oke, baik Pak. Ini kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana dari sisi masyarakatnya atau pelaku usaha nih, Pak. Sekarang dari sisi pemerintahnya, sebenarnya bagaimana aplikasi Ekstar ini membantu pemerintah untuk memastikan BBM subsidi itu tepat sasaran? Mungkin bisa dijelaskan Pak Radis.
2: Ya, terkait masalah aplikasi Ekstar untuk membantu pemerintah memastikan BBM subsidi untuk tepat sasaran, bahwa pertama, setiap pemohon memang tercatat dalam sistem dengan identitas yang jelas, itu yang pasti. Lalu kemudian kebutuhan BBM itu dihitung berdasarkan data alat, mesin, dan aktivitas usaha yang dimiliki. Dengan demikian pemerintah dapat memantau penerima manfaat secara lebih akurat dan juga menghindari penerbitan rekomendasi ganda atau tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dengan cara seperti itu kita sudah bisa mengontrol
1: berarti masalah. Ya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Kabid terkait dengan apa sih keuntungan dari aplikasi Ekstar ini bagi pemerintah, mungkin bisa ditambahkan Pak Kabid.
3: Ya, baik Pak Bayu. Bagi pemerintah daerah khususnya aplikasi Ekstar ini memudahkan, yaitu pertama mungkin pendataan penerima BBM subsidi. Ya. Jadi terkontrol untuk penerimanya. Kemudian pengawasan dan monitoring distribusinya. Nah, kemudian ada lagi penyusunan laporan secara cepat dan akurat. Evaluasi kebijakan penyaluran BBM bersubsidi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanannya.
1: Baik, Pak. Tadi kita sudah bahas juga dari sisi pelaku usahanya dan pemerintahnya nih, Pak. Terkait dengan output dari aplikasi Ekstar ini, kayak seperti barcode dan lain-lain tuh, Pak ya, yang nanti mungkin bakal digunakan oleh para pelaku usaha atau masyarakat. Sebenarnya surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Ekstar ini, mereka memiliki kekuatan hukum atau tidak, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak.
2: Ya, sudah tentu yang pasti ya. Surat rekomendasi yang diterbitkan melalui sistem Ekstar ini tetap merupakan dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan BPH Migas Peraturan 4/2025. Bahkan surat tersebut dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektrik dan juga QRIS kode atau barcode untuk meningkatkan keamanan dokumen. Jadi kalau terkait masalah legalitasnya jelas itu peraturan 4 tahun 2025 BPH Migas itu yang pasti secara regulasi yang menjadi payung hukum kita untuk pelaksanaan implementasi aplikasi Ekstar ini.
1: Oke, berarti masyarakat nggak perlu khawatir, Pak ya, kalau ya, memang
2: tidak perlu khawatir.
1: Ternyata saya sudah memanfaatkan BBM subsidi ini secara resmi dan legal
2: gitu. Legal.
1: Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 103,6 MHz. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang pada pagi hari ini setelah rehat saat ini.

0: Terkait dengan program stabilisasi harga dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada yang namanya program operasi pasar atau pasar murah dari pemerintah. Supaya belanjanya maksimal, ada beberapa tips, yaitu yang pertama, rajin cek info resmi dari kelurahan, kecamatan, atau media sosial dinas terkait. Biasanya jadwal dan lokasinya diumumkan beberapa hari sebelumnya. Kedua, datanglah lebih pagi karena biasanya stok terbatas dan antrian cepat panjang. Dan yang ketiga, belanja sesuai kebutuhan, bukan karena lapar mata, fokus pada bahan pokok yang memang diperlukan di rumah. Dan yang paling penting, jangan lupa bawa tas belanja sendiri supaya lebih praktis dan ramah lingkungan. Ingat ya, hemat itu bukan berarti kekurangan, tapi pintar mengatur pengeluaran. Mulai jadilah konsumen yang cerdas dan keluarga makin sejahtera.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz di RRI SPW Kanan dalam program acara Dialog Waikana Menyapa edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Bapak Rifadi Chandra, dan Kepala Bidang Perdagangan, Bapak Ali Kandar. Dan tentunya kita akan membahas bagaimana kita mengenal aplikasi Xtar tentang solusi digital pelayanan surat rekomendasi BBM bersubsidi. Baik Pak Kadis dan Pak Kabit, tadi kita sudah bahas tentang aplikasi Xtar nih, mulai dari apa itu aplikasi, manfaatnya, dan siapa saja yang bisa mengajukan aplikasi Xtar ini. Dan kalau nggak salah kemarin Pak Kadis itu kita sudah membahas aplikasi Xtar ini di rapat dengar pendapat di DPRD kemarin Pak ya. Sebenarnya itu seperti apa sih Pak, bagaimana aplikasi ini bisa dibahas di RDP tersebut Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih Mas Bayu. Sedikit menjelaskan terkait masalah hasil daripada rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan DPRD Kabupaten Waikanan. Yang pasti ini kawan-kawan dari DPRD menyikapi apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang memang berada jauh dari SPBU. Yang mana kita sama-sama ketahui saat ini memang masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi, dikarenakan memang yang selama ini para pengecer-pengecer sudah biasa memfasilitasi mereka untuk mendapatkan itu. Namun demikian, saat ini dari pihak kepolisian maupun dari pihak Pertamina sudah sedikit memperketat untuk terkait masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi, baik itu solar maupun Pertalite. Oleh karena itu, kami juga menghadiri dan diundang langsung oleh Ketua DPRD untuk dapat menghadiri, memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait masalah solusi bagi masyarakat yang berada jauh dari SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, kami sampaikan bahwa solusinya adalah aplikasi Xtar yang memang sudah dikeluarkan oleh BPH Migas melalui Peraturan 4/2025. Artinya masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha seperti halnya di daerah negeri besar, Pakuan Ratu, Negara Batin, pun termasuk di daerah Rembang Tangkas, Kasui, Bahuga, yang memang jarak tempuhnya jauh dari SPBU, kita sediakan aplikasi ini. Jadi sehingga mereka bisa memanfaatkan itu. Namun memang ini bukan solusi bagi pengecer, ini solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha. Jadi kita sudah jelaskan sepanjang lebar terkait masalah bagaimana sih memanfaatkan aplikasi Xtar ini. Siapa sih yang bisa menggunakannya? Siapa sih yang bisa mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi? Sudah kita jabarkan semua di situ sehingga masyarakat juga harus paham bahwa mau tidak mau namanya transportasi digital pelayanan publik ini harus kita
2: terapkan
3: seperti itu. Yang mana selama ini dalam peraturan 2023 BP Migas memang masih secara manual. Setelah keluar aturan yang baru ini, kita harus melalui aplikasi Ekstar ataupun transportasi digital dalam hal pendistribusian BBM itu. Oleh karena itu, harapan kami masyarakat juga harus bisa memanfaatkan ini. Ini peluang dan ini juga solusi bagi mereka yang berada jauh dari SPBU. Karena apa? Memang benar pada prinsipnya agak kesulitan mungkin mereka akan menerima ini karena memang ini hal yang baru. Ya. Namun kita tetap ada solusi seperti hal. Ada yang bertanya bagaimana Pak kalau kami hanya satu orang saja yang mau mendapatkan BBM bersubsidi dengan jarak tempuh yang jauh ke SPBU. Di dalam peraturan 4/2025 BPH Migas itu sudah ada juga regulasi surat kuasa untuk mengkuasakan kepada salah satu
2: perwakilan,
3: perwakilan untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi itu dengan cara memberikan surat kuasa. Namun barcode yang memang menjadi hak mereka dengan dasar legalitas mereka untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu harus disampaikan, harus dibawa. Jadi itu solusi. Jadi artinya kawan-kawan masyarakat-masyarakat yang berada di jauh itu jangan khawatir, jangan takut bahwasanya mereka hanya terbatas dengan satu orang saja untuk bisa mendapatkan, tidak bisa dikolektifkan seperti itu.
2: Berarti kan itu juga berpengaruh sama untuk bagaimana metode distribusinya Pak. Maksudnya begini, selama ini kan ada stigma di SPBU-SPBU itu bahwa tidak boleh membeli menggunakan dirijen atau menggunakan atau alat tampung lainnya, mungkin begitu Pak. Dengan adanya aplikasi ini secara legal, berarti mereka apakah diperbolehkan untuk mengisi BBM membawa ke daerah mereka dengan membawa alat tampung lainnya seperti dirijen dan lainnya itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak.
3: Ya, itu diperbolehkan secara regulasi. Yang penting mereka sudah ada barcode-nya itu. Nah, di barcode itulah pada saat mereka pengajuan penerbitan rekomendasi, keluar barcode dan juga kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas, sehingga itu menjadi dasar yang legal bagi mereka untuk bisa membeli, memakai dirijen ataupun drum sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan, kuota yang sudah ditentukan oleh BPH Migas.
2: Sudah ada kuotanya sendiri itu.
3: Sudah ada.
2: Oke. Baik Pak, ini kan termasuk aplikasi yang baru nih Pak, sistem yang baru nih. Dari pemerintah daerah sendiri itu sudah sampai mana sih Pak untuk menyosialisasikan tentang aplikasi ini terhadap pelaku usaha atau masyarakat ini Pak?
3: Ya, saat ini kami sedang berproses membuat surat edaran yang pasti. Surat edaran ini akan kita bagikan kepada kepala kampung, camat, ataupun OPD-OPD pengampu yang memiliki jejaring di kecamatan-kecamatan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, masyarakat yang memiliki usaha tersebut. Selanjutnya kita juga sudah membuatkan SOP dan juga kita dibantu oleh para teman-teman camat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar ataupun di wilayah mereka dan juga OPD-OPD pengampu. OPD-OPD pengampu yang memiliki jejaring seperti dinas pertanian, ada penyuluh-penyuluh pertanian dan lain-lain, itu bisa untuk membantu mensosialisasikan implementasi aplikasi Ekstar ini.
2: Oke, mungkin saya akan ke Pak KB dulu ini Pak.
4: Ya.
2: Terkait dengan aplikasi Ekstar ini Pak, bagaimana nih jika masyarakat nantinya dia mengalami kesulitan untuk menggunakan aplikasi Ekstar ini? Apa ada fasilitasi dari OPD pengampu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kabit.
4: Mungkin untuk masyarakat nanti yang mengusulkan surat rekomendasi aplikasi Ekstar, jadi nanti di sana kan setelah mereka mengusulkan, nanti setelah datanya terinput keluar barcode, di situ ada ketentuan-ketentuan yang mereka berhak mendapatkan BBM subsidi itu sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Dan satu lagi Pak Bayu, bahwa BBM subsidi itu bagi pelaku usaha itu bukan untuk diperjualbelikan ya, seperti pengecer-pengecer. Jadi itu hanya benar-benar pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu.
2: Berarti memang tadi di aplikasi ini memang memaksa kita untuk mempergunakan BBM subsidi itu tepat sasaran, sesuai dengan fungsinya tadi, subsidinya tadi.
3: Okay. Konsumen pengguna akhir yang pasti.
2: Konsumen pengguna akhir, berarti tidak untuk diperjualbelikan.
3: Tidak untuk diperjualbelikan.
2: Berarti memang untuk pengecer itu sudah di luar kendali ini, berarti memang itu sudah bisa dibilang itu melanggar berarti Pak ya, kalau untuk pengecer itu sendiri Pak.
3: Ya. yang pasti di dalam regulasi memang kita belum mengatur terkait
2: tidak,
3: masalah
2: tidak ada aturan untuk
3: pendistribusian melalui pengecer.
2: Baik, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 103,6 MHz kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini.

0: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.

0: Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, dan kita akan membahas aplikasi Xtar pada kesempatan kali ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Kadis, terkait dengan aplikasi Xtar ini, tadi sudah kita bahas, Pak, bagaimana sih korelasinya terhadap aplikasi Xtar yang dapat mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Kadis.
1: Ya, yang pasti manfaat dari aplikasi Xtar ini kan sudah disampaikan dari awal bahwa terkait masalah pengawasan kita itu mungkin agak sedikit dipermudah untuk apa namanya kewenangan kami dari Dinas Perindak dalam hal pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi, ya. Itu selanjutnya terkait masalah apa penyalahgunaan BBM, ya. Karena memang seluruh proses ini tercatat secara elektronik, mulai dari pengajuan hingga dengan penerbitan rekomendasi dan lain-lain. Dan ini sistem ini memang memudahkan kami dalam hal pengawasan dan pelacakan data, sehingga potensi penyalahgunaan ataupun duplikasi maupun manipulasi data itu bisa diminimalkan, artinya diminimalisir, ya. Karena kalau terkait masalah hal-hal yang memang di luar dari kewenangan kita, kan kita memang nggak bisa untuk intervensi. Namun demikian, kami dari Dinas Perindak bisa menjamin itu terkait masalah pengawasan-pengawasan kami dalam hal pendistribusian BBM bersubsidi yang ada di Kabupaten Waikanan.
0: Oke. Untuk Pak Kabid sekarang, Pak, bagaimana sih, Pak, harapan dari pemerintah Kabupaten Waikanan dengan adanya penerapan aplikasi Xtar ini nantinya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak.
2: Ya, harapan kami dari pemerintah Kabupaten Waikanan, khususnya Dinas Perindak Kabupaten Waikanan, adalah supaya terciptanya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa BBM subsidi itu benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak menerima, sehingga dapat mendukung produktivitas petani, nelayan, UMKM, dan sektor pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan.
0: Jadi memang harapannya kita ke arah sana, Pak. Ya. Dan kita tadi sudah bicara banyak nih, Pak, tentang aplikasi Xtar. Ini sebenarnya aplikasi ini apakah ada biaya dalam mengurusnya? Apakah itu seperti apa ini, Pak? Apa ada administrasinya atau seperti apa? Bisa jelaskan, Pak Kadis atau Pak Kabid.
1: Ya. Ya. Itu juga yang perlu saya tekankan, bahwa untuk terkait masalah penerbitan rekomendasi aplikasi Xtar ini, kita tidak dikenakan biaya, gratis. Jadi masyarakat jangan khawatir, masyarakat hanya bisa mengajukan melalui permohonan penerbitan rekomendasi kepada OPD-OPD pengampu. Jadi pada saat data-data lengkap, OPD pengampu menginput kepada aplikasi Xtar, dan keluar nanti barcode maupun kuota dari BBM Mega. Jadi saya pastikan itu tidak ada biaya. Artinya pelayanan penerbitan surat rekomendasi ini betul-betul gratis, dan masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati apabila ada pihak yang mengatasnamakan pemerintah ataupun meminta sejumlah uang untuk pengurusan rekomendasi. Karena itu sudah saya bisa pastikan itu adalah penipuan yang bisa merugikan masyarakat. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada biaya dalam hal penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi Xtar ini untuk masyarakat yang berkeinginan.
0: Oke, baik, jadi bisa jadi informasi kepada masyarakat bahwa kita ada aplikasi Xtar yang bakal memfasilitasi bagaimana pelaku usaha maupun masyarakat bisa memperoleh BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
1: Ya.
0: Dan ternyata memang di aplikasi ini kita tidak berbayar, artinya gratis untuk
1: gratis
0: seluruh pengurusannya, gitu kan, Pak? Ya. Oke, baik. Dari itu bisa jadi informasi bagi masyarakat, dan ternyata tidak kerasa ini, Pak Kadis, Pak Kabid sudah ada di penghujung acara. Dan mungkin untuk closing statement-nya nih terkait dengan aplikasi Xtar ini seperti apa, Pak Kadis atau Pak Kabid, bisa ditambahkan, Pak?
1: Ini ya, close statement, ya?
0: Ya, untuk harapannya atau seperti apa untuk terhadap aplikasi Xstar ini,
1: Pak? Ya, jadi yang pasti ada hal juga yang perlu saya sampaikan terkait masalah apa namanya memberikan ruang tadi untuk perwakilan tadi yang kolektif tadi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pembelian secara kolektif itu dibenarkan secara regulasi di peraturan 4 2025 BPM Migas. Jadi artinya jangan khawatir bahwasanya masyarakat itu pada saat sudah memiliki barcode dan kuota dari BBM Migas melalui aplikasi Xstar, maka sudah bisa membeli BBM bersubsidi secara legal dan juga bisa dikolektifkan dengan cara pemberian surat kuasa. Jadi harapan kami bahwasanya kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang berhak untuk memperoleh BBM bersubsidi untuk dapat memanfaatkan aplikasi Xstar ini secara optimal. Lengkapi data dengan benar, gunakan BBM sesuai dengan peruntukannya, dan bersama-sama kita mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Waikanan, khususnya mereka-mereka yang memang jauh dari SPBU. Jadi itu sekali lagi saya tekankan, mari kita manfaatkan aplikasi ini dengan gratis, dengan mudah. Jadi jangan khawatir masyarakat nanti akan kesulitan untuk pengajuan, tidak. Nanti ada contoh-contoh formatnya yang memang sudah kita siapkan. Jika berkeinginan nanti bisa dihubungi Dinas Perindak. Dan walaupun pengajuannya melalui OPD-OPD pengampu, karena memang kebetulan Dinas Perindak yang punya kewenangan untuk terkait masalah pengawasan-pengawasan ini. Sehingga kami akan bantu masyarakat untuk bisa mendapatkan itu secara gratis. Lengkapi data-data sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan regulasi, dan harapannya masyarakat-masyarakat yang memang berada jauh dari SPBU bisa terfasilitasi untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa BBM bersubsidi ini melalui aplikasi Xstar ini adalah peruntukannya bagi pengguna akhir, tidak boleh diperjualbelikan.
0: Ada yang bisa ditambahkan mungkin, Pak Kartik?
2: Ya, mungkin sudah cukup lengkap. Okay.
0: Jadi semoga dialog kita pada pagi hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan bagi masyarakat juga jangan ragu untuk datang langsung ke OPD pengampu, Pak, ya. Jika ingin mengajukan permohonan untuk aplikasi Xstar bagi para pelaku usaha, jadi jangan ragu saja, semuanya gratis. Silakan datang ke OPD pengampu untuk pengajuan aplikasi Xstar. Dan terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami, dan saya juga pamit undur diri. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.
3: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz. Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.
4: Sempatkan waktu untuk makan bersama. Sering banget kayak anak disuruh untuk, kamu makan dulu deh, makan sendiri, atau disuapin, atau misalnya ya udah nemenin dia makan doang gitu. Tapi tuh kayak mereka merasa ini kayak tugas ya gitu, kayak adalah sebuah tugas yang harus aku lakukan dengan makan. Jadi kayaknya rasanya berat gitu. Coba untuk makannya bareng-bareng, satu piring bersama juga lebih seru ya kayaknya. Karena dengan makan bersama ini jadi sebuah kegembiraan dari suatu hidangan yang muncul lewat interaksi dan obrolan hangat di meja makan. Ini pun jadi kesempatan emas untuk kita orang tua memberikan contoh kebiasaan makan sehat secara nyata. Jadi kayak mereka gak ngerasa aneh saat mereka disuruh makan makanan sehat sendiri, tapi ternyata orang tuanya juga ikutan makan gitu. Tidak ada keterpaksaan di dalam ya. Membangun hubungan yang baik antara anak dan makanan memang perlu proses, tapi dengan coba deh usaha-usaha tadi, siapa tahu rutinitas makan jadi terasa lebih menyenangkan untuk semua anggota keluarga termasuk anak-anak.

0: Hati-hati. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang ada di video media sosial mengklaim kalau perbedaan warna icon profil WhatsApp yang warnanya jadi hijau, biru, merah, sampai ada hijau muda juga, itu punya pertanda khusus yaitu status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Siapa juga nih yang kegocek juga sama info ini? Jadi kayak lagi melihat kok si teman-teman gitu kan ya, atau siapa gitu orang yang Anda kenal, status dari si profilnya ya, profil dari WhatsApp-nya kok warnanya gini nih, pasti dia ngeblokir aku. Waduh, udah ada tuh suuzon ya. Tapi ternyata faktanya klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna icon profil bawaan WhatsApp tersebut adalah hoax, alias nggak ada maksud seperti itu ya. Variasi warna icon profil bawaan WhatsApp ini nggak punya arti khusus. Bahkan pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, ini menjelaskan kalau Meta mengacak warna icon profil tersebut. Jadi kayak bisa aja si A dapatnya hijau, B dapatnya biru, C dapatnya merah gitu. Perubahannya sih murni pembaruan estetika visual aja. Sebelumnya icon profil bawaan WhatsApp seragam, pakai siluet putih dan abu-abu. Kayaknya kok kurang warna gitu hidup ini ya. Akhirnya muncullah tadi beberapa, tetapi memang gak ada maksud apapun, murni pembaruan estetika visual saja. Icon bawaan ini juga muncul ketika pemilik akun memang tidak menyimpan nomor atau dikecualikan dari tampilan profil. Seperti itu pendengar. Jadi tentunya ya, jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya. Yuk jadi generasi yang cerdas bermedia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI. Ini adalah sebuah program yang mengajak serta untuk Anda menyampaikan keluhan di lingkungan Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Boleh untuk disampaikan ya dari keluhan tersebut, siapa tahu bisa menjadi atensi dari beberapa instansi terkait, dan ini pun akan ditindaklanjuti dengan tepat sasaran, amin ya. Langsung aja untuk memberikan keluhannya lewat line WhatsApp di 0811 720 7909, atau bisa lewat line telepon kami di 0721 269 720. Ditunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721 269 720, atau WhatsApp di 0811 720 7909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun... Saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih nih hampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini di Halo RRI, kami kembali mengundang Anda untuk menyampaikan keluhan yang terjadi di wilayah Anda. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan, dan tentunya juga bisa untuk menjadi atensi ya dari instansi terkait supaya bisa mendapatkan apa nih jawaban yang terbaik ya. Nih salah satunya adalah yang memang juga sudah bergabung dari 0899216 sekian. Selamat pagi menjelang siang, tapi pun salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Sepertinya kita tahan dulu untuk di line WhatsApp, kita mau teleponnya kita angkat dulu ya. Sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon kali ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Kota Agung Tanggamus.
0: Dengan Pak Leman di Tanggamus.
1: Betul,
0: apa kabarnya Pak Leman?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dengan Dian Pak Leman, salam kenal.
1: Mbak Tia.
0: Dian.
1: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Tia, sampai kembali.
0: Baik, Pak Leman, kita di Halo RRI kali ini ya, mengundang untuk pendengar ingin menyampaikan keluhan yang ada di wilayahnya, atau mungkin ada informasi apa yang mau disampaikan, silahkan Pak Leman.
1: Oh gitu, ya makasih Mbak Tia. Saya menginfokan kepada masyarakat Kota Agung dan Tanggamus khususnya dan umumnya Lampung. Di sini kan ada itu taman wisata, isinya sebuah wisata yang namanya apa itu Dermaga Batu. Mm-mm. Yang ada di Kota Agung Tanggamus, yang berdekatan dengan pelelangan ikan, pelabuhan Kota Agung dan pantai wisata Muara Indah gitu. Jadi kalau saya pantau, saya lihat itu kalau setiap itu pasti banyak pengunjungnya. Apalagi kalau di waktu Minggu gitu. Minggu jam 4 sore sampai dengan malam itu banyak sekali, sana sangat kumuh gitu kan. Mm-mm. Ya kalau kita masuk ke Dermaga Batu itu kan ya tanpa biaya gitu. Mm-mm. Atau tinggal masuk gitu. Jadi apa misalnya supaya dibangun, supaya dijangkau siapa gitu kan, jadi ya mesti kita tata dengan baik gitu.
0: Betul
1: ya, jadi jangan sampai kelihatan kumuh dan sebagainya, keadaan dalam bersih dan hati-hati apa namanya ombak pasang gitu Mbak Tia. Oke, gitu saja. Makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Leman yang ada di Tanggamus ya. Ini sudah memberikan informasi yang juga pastinya sangat informatif bagi kami terkait dengan adanya Taman Wisata Dermaga Batu dekat pelabuhan. Katanya banyak loh pengunjungnya di sana. Wah, asik ya, karena pasti di situ juga menjadi sentra dari perikanan juga. Tetapi tentunya diharapkan supaya diperbaiki, tidak dibiarkan kumuh. Aduh, setuju banget. Pasti kalau misalnya semakin baik tempatnya, semakin apik gitu ya, banyak kembali nih pengunjung yang datang. Karena tentunya Taman Wisata Dermaga Batu ini pun bisa menjadi sentra peningkatan ekonomi dari wilayah setempat ya. Ada UMKM-UMKM yang juga turut berkembang di sini, dan pastinya juga menjadi daya tarik. Itu tadi memang namanya taman wisata ya, pasti akan menarik wisatawan untuk datang saat sedang berkunjung ke Tanggamus. Terima kasih banyak Pak Leman untuk informasinya. Selanjutnya kita kembali beralih ke WhatsApp kali ini ya. Sudah ada 0899216 sekian. Ini ingin mengeluhkan katanya terkait dengan anak-anak calon siswa-siswi SMA Negeri yang kurang lebih 70% tidak diterima di sekolah SMA Negeri, Kak. Sedangkan nilai mereka bisa dibilang sudah di atas 80 lebih. Karena belum tentu semua wali murid dari golongan orang mampu semua. Jadi tolong untuk pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat merespon. Dan bagaimana bila anak-anak putus sekolah karena harus sekolah di sekolahan swasta. Harapannya semoga tidak sampai putus sekolah ya Pak ya. Dan semoga ini pun menjadi atensi dari pemerintahan Kota Bandar Lampung, yang juga tentunya ini merupakan keresahan dari wali-wali murid yang turut mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah ya, yang pastinya juga ini menjadi sebuah problem yang dirasakan oleh orang tua. Baik, selanjutnya ini sudah ada siapa? Ini ada Reni di Kemiling ya. Katanya dia ingin menyampaikan, bisa dibilang ini adalah keluhan juga ya. Jadi dia mau menyampaikan seperti ini. Nih, kalau misalnya permasalahan jalan memang menjadi problem semua orang ya. Oke, katanya kapan ya jalan dari Provinsi Lampung itu bisa kembali mulus lagi? Soalnya kadang saya sebagai ibu ikut mengantarkan anak sekolah itu agak dagdikduk gitu kan ya, apalagi kalau lagi hujan tiba, jalanan lebih licin. Baik, terima kasih Reni yang sudah bergabung ya. Nah, ini kita juga mau memberikan informasi dari rri.co.id terkait dengan infrastruktur jalan, karena tentu ini menjadi kabar baik untuk kita semua karena Presiden telah resmikan Impres Jalan Daerah 2025, di mana dari impres tersebut ya ternyata ada 7 ruas jalan itu di Lampung ya, yang juga diberikan peresmian impres jalannya tersebut. Jadi Presiden Republik Indonesia meresmikan hasil pembangunan program instruksi presiden atau impres jalan daerah tahun 2025 secara serentak di 37 provinsi pada 23 Juni 2026. Peresmiannya dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dan diikuti secara daring oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama jajaran di Balai Keraton Komplek Kantor Gubernur Lampung. Di Provinsi Lampung sendiri ada 7 ruas jalan dengan total panjang penanganannya 19,48 km diresmikan dan siap dimanfaatkan masyarakat. Ketujuh ruas jalan tersebut adalah SP Korpri sampai Purwotani, SP Korpri sampai Purwotani 2, Pekurun Udik sampai Talang, Sekincau sampai Waspada, Sedayu sampai Tugu Papa, Raman Aji sampai Kota Raman, serta Jalan Tuku Cik Ditiro di Kota Bandar Lampung. Mungkin pendengar juga saat sedang melalui ruas-ruas jalan tersebut ya, ini menjadi salah satu jalan yang akan diperbaharui nantinya ya. Secara keseluruhan terdapat 15 ruas jalan di Provinsi Lampung yang masuk dalam program Impres dengan total pengerjaan 51,1 km. Dalam sambutannya Presiden menegaskan pembangunan tersebut telah rampung dikerjakan. Jadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Presiden pun menekankan Indonesia jadi negara kepulauan dengan wilayah yang luas sehingga butuh jaringan jalan yang memadai untuk menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Tentunya dengan pembangunan jalan ini ya bisa untuk mendorong dari perekonomian, kemudian juga keselamatan dan juga akses-akses yang memang diperlukan ya, apalagi terkait dengan kesehatan saat memang harus menuju ke rumah sakit gitu kan. Kalau misalnya jalannya juga semakin baik, insya Allah penanganannya juga akan lebih cepat. Baik, itu tadi tentunya ya untuk Halo RRI kali ini. Kami masih akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Sejahtera untuk kita semua, tadi pun saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda tentunya di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana karena pastinya masih akan ditemani di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Kita Purnamasari.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 RRI Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di hari Rabu 24 Juni 2026 ini. Ara akan temani hari Anda untuk berbagi informasi. Terus juga nantinya pasti kita akan kasih lagu-lagu yang bikin Anda bisa semangat untuk menjalani hari Anda. Dan Ara akan temani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lampung siang ini.
2: Hari ini ku gembira, melangkah di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, kali ini ada punya informasi dulu ya dari Presiden Republik Indonesia yang meresmikan Inpres Jalan Daerah 2025 dan ada 7 ruas jalan di Lampung yang akhirnya beroperasi. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan hasil pembangunan program instruksi Presiden atau Inpres di Jalan Daerah tahun 2025 secara serentak untuk 37 provinsi di Indonesia pada Selasa kemarin. Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dan diikuti oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal secara daring bersama dengan jajaran dari Balai Keraton Komplek Kantor Gubernur Lampung. Nah, untuk Lampung sendiri pendengar ada sebanyak 7 ruas jalan dengan total panjang penanganan 19,48 km diresmikan dan siap dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Ketujuh ruas ini meliputi SP Korpri Purwotani, kemudian juga Korpri Purwotani 2, ada Pekun Uruk Udi Ketalang, kemudian juga Skincau Kewaspada, Sedayu Ketugu Papa, ada Raman Aji Ketukota Raman, serta juga ada Jalan Tekuci di Tiro di Kota Banter Lampung. Nah, secara keseluruhan terdapat 15 ruas jalan di Provinsi Lampung yang masuk dalam program Inpres tahun 2025 dengan total panjang pengerjaan mencapai 51,1 km. Dan pembangunan jalan difokuskan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, mengintegrasikan jalan daerah dengan jalan nasional, kemudian juga memperkuat akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik. Gubernur Melisa juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga sektor swasta terus diperkuat untuk mempercepat peningkatan konektivitas antar wilayah di Provinsi Lampung. Dengan infrastruktur yang semakin baik, diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan mobilitas masyarakat juga semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi di daerah Provinsi Lampung akan semakin kuat.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar saat ini kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro Soter RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026.

Kami Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

dari Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan

0: Black Star.
1: It is what it is. We tried to break
2: to Adenia. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang

Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Masih dari arena sepak bola tanah air, Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau mungkin kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand, tidak tahu.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

0: Breaking News.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini

0: didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
1: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
0: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah.

ketawa lagi kalian tuh. Gak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia
untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Betul. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: namanya tablet tambah darah ataupun tidak menyebabkan anak remaja putri kita anemia. Yang kedua, peran keluarga dalam persiapan pranikah ataupun saat mau calon pengantin. Ini bagaimana peran keluarga memastikan usia. Kita sedang berupaya bagaimana usia pernikahan daripada anak-anak itu sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam undang-undang kesehatan. Itu jadi persiapan pranikah. Nanti peran keluarga juga setelah anak-anak kita, putra-putri kita menikah, kita juga harus mengawasi saat dalam masa-masa kehamilan. Bagaimana ibu-ibu hamil ini harus memeriksakan rutin ke posyandu maupun fasilitas kesehatan.
1: Lebih lanjutnya, keluarga juga harus memastikan balita memperoleh imunisasi dasar lengkap. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit. Ia berharap kader posyandu dan tim pendamping keluarga terus mendampingi orang tua. Pendampingan itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat membawa balita ke posyandu secara rutin. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Lembaga Penyiaran Publik RRI Bandar Lampung melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Pemberdayaan Negara atau KPPN Bandar Lampung untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi menjelang pembangunan zona integritas. Langkah ini menjadi fondasi penting RRI Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berintegritas sesuai amanat reformasi birokrasi. Dan berikut laporan Pak Lasasi Tepu.
1: Aku daerah atau tim pembangunan mengenai zona integritas WIPK WIPN.
2: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Bandar Lampung melaksanakan kunjungan kerja sekaligus koordinasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bandar Lampung. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk komitmen sharing dan diskusi intensif mengenai persiapan keikutsertaan RRI Bandar Lampung dalam meraih predikat zona integritas atau ZI, wilayah bebas korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kepala Stasiun LPP RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menjelaskan bahwa kunjungan merupakan bagian dari akselerasi reformasi birokrasi di internal RRI. Jadi menambahkan pihaknya ingin memastikan seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi dengan berkaca pada praktik terbaik yang telah dijalankan oleh KPPN. Peri menjelaskan dipilihnya KPPN sebagai mitra diskusi dinilai telah memiliki pengalaman dan rekam jejak yang matang dalam membangun serta mempertahankan ekosistem wilayah bebas korupsi.
1: Jadi terima kasih banyak kepada Pak Jokowi yang sudah menerima kami. Kami seyogianya Juni ini sudah ditunjuk menjadi salah satu daerah atau tim pembangunan mengenai zona integritas WIPK WIPN di wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Kami juga mohon untuk ada bimbingan, petunjuk dan arahan. Karena kenapa? KPPN sudah lama melakukan hal yang sama. Yang dilakukan seperti apa? Kita mohon bimbingan apa?
2: Sementara itu, Kepala KPPN Bandar Lampung, Jauhari, menyambut baik inisiatif RRI Bandar Lampung. Marahannya, Jauhari menekankan beberapa poin krusial yang wajib dipersiapkan oleh instansi yang tengah mengajukan JI, WBK, dan WBBM. Dirinya berharap melalui sinergi dan dialog dapat segera mematangkan seluruh instrumen penilaian, sehingga proses evaluasi oleh tim penilaian internal maupun tim penilaian nasional dapat berjalan optimal demi mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, terpercaya di Provinsi Lampung.
1: Jadi, dari RRI Bandar Lampung berkenan hadir di sini, untuk kita ngasuh kamruh bahasa Jawanya untuk sharing gitu kan terkait dengan pembangunan ZI, WBK dan WBBM. Maka pimpinan yang akan menjadi sorotan, yang akan menjadi kuncinya. Kalau Pak Peri mau lari, lari. Nah, maksud saya begitu ditunjuk waktu dulu waktu di Kota Mubagu awal-awalnya tuh, jadi mau WBK WBBM. Oke, saya lihat dulu kali.

0: kalian mau lari nggak gitu, mau teman-teman bisa nggak, kalau kalian mau dukung saya akan lari gitu kan. Langsung lari itu langsung menyusun langkah-langkahnya.
1: Dalam kunjungan, jajaran RRI Bandar Lampung melakukan dialog secara langsung guna mendapatkan arahan, bimbingan, serta pemetaan strategi dalam penerapan dan pemenuhan dokumen persiapan JIWBK dan WBBM. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: teman-teman Omega Acara RW Kanan, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan program A1 Bandar Lampung dan pukul 13:22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Prodang Dut Way Kanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Way Kanan. RRI.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Way Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Way Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Way Kanan, Kanal Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Way Kanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Way Kanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Way Kanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
5: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
6: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
5: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
6: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
5: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
6: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Anda masih bersama kami di Way Kanan siang ini.

Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan dapat terwujud.

103,6 MHz RRW Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut Wai Kanan di kesempatan siang hari ini. Kami buka seperti biasa lain telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan pun, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik saudara pendengar, selamat siang untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan sekabupaten Wai Kanan, bahkan di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami juga melalui RRI digital. Mudah-mudahan hadirnya RRI Wai Kanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. Baik saudara pendengar, kami hadirkan kembali lagu dangdut ya. Ya, sambil kita menantikan partisipasi pendengar di kesempatan siang hari ini.

0: tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

0: Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi.
1: Di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah perubahan harga pasar.

0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
1: Musim kemarau menuntut petani untuk lebih cermat dalam menentukan pola tanam. Ketersediaan air yang terbatas membuat pemilihan jenis tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan dan hasil panen. Tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis hortikultura dapat menjadi pilihan selama musim kemarau. Selain itu, penerapan irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap memperoleh hasil yang optimal meskipun menghadapi

103,6 GSR RY Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di RY Kanan Siang di pukul 14 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut,

Dan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs pas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati dan homali maupun kebutuhan khusus. Menurutnya penurunan harga komoditas dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Sekali lagi pendengar, kami ingatkan agar kita tetap bijak menggunakan media sosial, karena ketika kita mendapatkan informasi sebaiknya kita cari kebenarannya, berita fakta atau hoax. Lalu jangan juga langsung mudah mengisi link ketika diminta untuk mengisi ya, karena bisa jadi data Anda, data pribadi Anda ini disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik saudara pendengar, masih kami temani Anda dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbusmenguk, Kabupaten Wai Kanan. Masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723 476 1697. Baik saudara pendengar, kami pilihkan kembali satu lagu dangdut untuk Anda.

0: punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.
1: Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman, beberapa nilai Pancasila kerap terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatnya sikap individualisme, kurangnya rasa saling menghargai perbedaan, serta menurunnya budaya bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila perlu terus ditanamkan dan diwujudkan melalui tindakan nyata.

Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama, karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara. Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan,
1: konflik,
0: dan
1: cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.

0: ya Pak, mau ke puskesmas.
1: 103,6 MHz Radio Waikanan, saudara pendengar. Anda masih bersama kami di Prodangdut Waikanan di kesempatan siang hari ini. Dan tersisa kebersamaan kita 15 menit ke depan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan, Bu. Ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
1: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin Ibu.
1: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha.

103,6 MHz RWKN, saudara pendengar kita, tambah terasa persamaan di Prodangdut WKN pukul 15 waktu Indonesia Barat berakhir. Dan berakhirnya Prodangdut WKN juga akan mengakhiri kebersamaan kita di WKN siang, edisi siar kita Rabu 24 Juni 2026. Saya Dewa Gesinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, Sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampu

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau minat muaki, dan juga gunakan telepon di

0: Sobat FM Suara Budaya Lampung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, api kabah minamuaki seunyini. Kekalau minamuaki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah di kani sinji minamuaki kani kebu 24 Juni 2026. Saya Medi Irawan dapok ngancam minamuaki dalam launi debi kani. Ganta saatnya di pro dangdut. Minamuaki dapok pilih lagu-lagu dangdut sekadu disiapkan melalui telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Silakan saya telepon Mina Muaki kam terima paiwa Edo di Teluk. Assalamualaikum Edo.
1: Waalaikumsalam Habibun.
0: Ya pun congratulations kadu punya agen titik. Mudah-mudahan makin kaya yo, amin. Makin lancar rezekine.
1: Amin. Makasih mong.
0: Ya Allah mong, pokoknya beno langsung rupiah gue inggal kan yo hitung-hitungan kajong moyo dilamban yo enggo moyo.
1: Amin.
0: Beno iya pasti aja nih. Narik berapa, Bu? Aduh.
1: Amin. Makasih,
0: heboh lu nih kunci lunik-lunik kidang bisnisnya lamon luar biasa lo.
1: Lamon api sih mo.
0: Hati-hati mau ngasih nipu bener. Pokoknya terima pay duitnya sampai ditransfer ya kan.
1: Iya betul. Terima kasih mo.
0: Siap. Harus api. Hati-hati.
1: Harus teliti. Dengar-dengar kiri kanan, mong.
0: Bener. Terus kajong mau kalian pakai lipstick dong biar kayak customer service bank. Pakai gincu si suluh. Ibu selamat siang. Wah, usah.
1: Pugung lagi lemah-lemah nih, mong. Lagi lesu-lesu nih dandan.
0: Kenapa?
1: Kamu kecowok, mong.
0: Ya, Ya Allah.
1: Amin.
0: Siap. Amin ya. Berkah mudah-mudahan ya. Berkah mudah-mudahan. Amin. Oke. Lagunya masih wa takdir na Evita Mala. Toko suat senyum dan hatimu Ike Nurjana. Saya lagi wat sejengkal tanah yang hilang. Irfan Mansur.
1: Yo takdir gue lah malu. Takdir ya. Takdir yang haji kali mau.
0: Oh ya Allah ya Allah ya. Amin.
1: Amin ya Allah. Ya aduh salamnya makasih unyin gak mau. Sewat nyumai kanan Ayah Abdullah sama sepatu Konita seunyinnya wai kanan. Semoga selalu sehat, selalu dilancaron rezeki niat baik niat. Terima kasih mong. Kasunyin enggak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun terima kasih juga gue Edo. Saya Wadi Teluk ya. Siapa lagi minta mewakili silakan di 0721255112. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Weh, 5-0 jagoanmu ya.
0: Oh, jago. Iya kan bener kan? Enggak percaya Anda ini memang
2: luar biasa, sampai dirawat.
0: Gitu loh. Pokoknya udah semalam tuh kalau enggak salah Portugal dengan Uzbek ya.
2: Iya.
0: Bener ya. Nah kan Ronaldo.
2: Kok bisa tanpa ampun gitu ya.
0: Iyalah. Soalnya semalam saya jaga lilin biar kuat.
2: Aduh. Terus tadi malam jadi beneran nonton sama Nyonya.
0: Ya jadilah, tapi dia tidur.
2: Wah, mantap. Terus nanti malam saya lagi jagoanmu.
0: Jagoanku lihat dulu nanti.
2: Aku request boleh?
0: Ya apa, coba nanti kita cari ya.
2: Di simpang jalan Innocentia ya.
0: Di simpang jalan kau memilih. Asik.
2: Okay. Untuk Dede Edo, Pak Jarwo, untuk Topan, gak lupa juga buat Om Airin, Wak Putri, dan salam super mega special buat Rino. Selamat menyambut sholat asar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah yang sudah ikutan bergabung. Bagaimana Mina Muaki silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sapan ji Bang Senen ko do. Api kabak niku Bang.
3: Sehat.
0: Lagi di IPA niku Bang. Haga nulung niku nya maling kikim ne susi mo niku Bang.
3: Maling ini susi.
0: Tulung e Bang, ngin geluk lamon Mang Sane.
3: Bocai. Geu ina ne.
0: Ha?
3: Api na. Susu yang

0: nya ganta maga maling kikim ne susi bang, nya agam maling langkut ne di dapur. Lagune watelu lagu, saya pertama na lagune adalah Takdir, kedua Senyum dan Hatimu, terus Sejengkal Tanah. Sejengkal Tanah ya, oke. Kirim salam.
1: Kirim. Bunda terus juga bayar. Semoga sehat. Wap. Milan Watiri juga presem. Ibu. Yang merana tahu. Bunda tambah lapar limau. Ia bersuara, Erin bersuara, Fendi di belakang, Raguni, Mandira, Besar Besar Tani, Mama Mukim, Jojo Aceh, Romli, Romli, Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Rima Wai Kanan. Terima kasih
0: Dede. Iya.
1: Assalamualaikum lagi sini.
0: Oh iya, amin bang.
1: Hah?
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Bang bang, waalaikumsalam. Iya, semoga niku murah rezeki tambah he maksud ko. Bang Adi Netes Jaya, kilo lagunya Lampung Singapura. Ini dangdut guys, bang edok lagu Lampung nih jam 3 sampai jam 5 aja lagunya dangdut bang Adi ya. Spesial gue bang Adi kepa bang, kabah mau bang. Lamun kodo mangsane kaninci bang Adi, wah. Ejennya lamun ki bang Adi nih sekali mangsa lamun ya so. Mak cuti-cuti usaha rezekine ya sa. Udah kepaman ya bang media nih bang Adi. Duitnya tinggal melok dalam bansa. Tinggal ngegunting. Halo assalamualaikum. Mama Irin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pi kabar mama sehat alhamdulillah. Mama ini ku mulang buat mama.
2: Insya Allah gimana halangan bapak.
0: Kan kam haga nyunat mama asik.
2: Ayo makan pandai. Ayo.
0: Iya.
2: Insya Allah ya.
0: Benar mulang nyanyi di atas panggung. Saya panggilkan Mama Irin Gunung Batu.
2: Tapi lagunya.
0: Lagunya waktu lu lagu saya pertama wak Takdir. Terus Senyum dan Hatimu, terus Sejengkal Tanah.
2: Senyum enggak udah.
0: Senyum dan Hatimu ya. Payu. Lanjut.
2: Terima kasih untuk sobat Senen ya. Terima Anji, Maria Putri, Mak Lupa Udana ya. Jama Rara di Gunung Air ya. Jama Nabila, Cibi, Mak Lupa ya. Jama Darson, Jama Zaini, Mak Lupa Miling-Miling ya. Topan, Edo, Alpin Bolo-Bolo, Mak Lupa Kang Maman, Bahrin, ya, Mbah Jarwo, Mak Lupa Bunda Samba, Amir ya. Jama Romli, ya, Abdullah, Jama Jeka, Mak Lupa ya. Darman, Terimo ya. Epa, ya, kan, Mak Lupa ya. Wone, Jama Sungin-Ungin, kan, Medi.
0: Siap.
2: Terima kasih Medi. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya,
0: amin.
2: Tunggal.
0: Amin. Benar tunggal wa putri. Waalaikumsalam. Benar wa putri wa Edo Ejo ni benar. Edoannya agak apa? Subuh yo doni kumilaman ko yo do. 4:30 aja sembahyang subuh kan langsung katong. Mila mungkin lagunya benar ya. Kamu terengskopai tanda waktu salat asar untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Beli apa lah, weh?
1: Cepatnya sogen jajak uhin uji zaman iku.
0: Ha, pinji ya?
1: Kanya kenambi kenjak bebes, yuk. Ngalui uji. Ini jadi benda-benda semak pernah kuliah, anjir lah.
0: Oh, unik nih hando, yuk. Ala, jisa, jimat mo, jimat ngakun mo, jisa. Ala, jini ku kaya, nji, kan?
1: Jika tengah lalu ku tiantan jak bubukah lemban Tuhan.
0: Serius kaya gak sih?
1: Nyak beberesan ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua hinji sayo.
0: Hinji sayo cakar budaya hinji sayo.
1: Iya tah?
0: Cakar budaya jadi jual mahal gak sih?
1: Cocok sayo.
0: Jual di online kau sih hinji sayo. Nyak lutukan gue sih.
1: Tapi mulai hinji kendengnya sih ngahalu.
0: Jadi ku cak enak sih ngahalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali nih ku sih.
1: Iya tah?
0: Allah sekali nyak nih ku teluk kali sih.
1: Nyak gak bisa apa-apa wok.
0: Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Ku lapor kon niku sih.
1: Oh, mulai niku bisa kok injekan dinyak tengalan senyak sing halu
0: tapi mulai ini ku mah ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodon niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
1: Min lapor ke min memang apa min lapor kok.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Dan lupa benar di sesi kedua di pukul 16 hingga 17 Sikam Pak Gun nunggu kebersamaan Mina Muaki. Telepon Sikam silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Pak Gun dalam acara Pro Dangdut di Prom 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Minamuari, pemerintah Kabupaten Pesawaran mendorong percepatan normalisasi sungai Kecamatan Punduh Pidada sebagai langkah awal mengurangi risiko banjir dan abrasi di wilayah pesisir tersebut. Upaya dilakukan setelah Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian meninjau langsung sejumlah titik infrastruktur yang mengalami kerusakan di Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Marga Punduh. Dalam peninjauan, Nanda didampingi PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran serta jajaran perangkat daerah lain. Lokasi pertama yang ditunjungi adalah tanggul sungai di Desa Sukajaya Pedada, Kecamatan Punduh Pedada. Di lokasi ini kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dinilai telah menurunkan kapasitas tampung air terutama saat musim hujan. Informasi yang terakhir Minak Muahi, rencana perluasan wilayah yang mewacanakan 11 desa mulai dari Waihui, Sabah Balau hingga Purwotani masuk ke wilayah kota Bandar Lampung mendapat respon dari masyarakat setempat. Tokoh masyarakat desa Purwotani Sugeng Rianto mengaku mendukung apabila wilayah ini nantinya bergabung ke kota Bandar Lampung. Menurutnya perubahan administrasi dinilai dapat membuka peluang pemerataan pembangunan dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Sugeng mengatakan secara geografis dan administrasi akses masyarakat Purwotani ke Bandar Lampung selama ini lebih dekat dibanding ke pusat pemerintahan kabupaten di Kalianda, Lampung Selatan. Ada japai wakca pukul 16, tokop tunggamolo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Minam wakil kamaulan luatnya di sesi kedua. Launi Debi Khani dan Macam Rodangdut. Silakan saya gabung melalui telepon 0721255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: waalaikumsalam. Siapa ya ini?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru, pendengar lama udah lawas ya kan?
1: Iya sih, tapi nggak kada luasa.
0: Nggak kada luasa.
1: Enggak, cuman kadal band aja.
0: Enggak kadal luasa tapi basi, oh enggak ya?
1: Enggak dianget.
0: Eh tapi ada lu sayuran yang kalau misalkan dianget makin enak tuh apa ya?
1: Gori.
0: Gori, terus sayur kacang ditumis itu kalau kering malah enak. Kalau kata saya sih. Oh iya,
1: kacang pempek itu kan.
0: Bener, semakin kering semakin enak.
1: Iya, seperti cinta semakin sayang semakin kejam.
0: Semakin sayang semakin kejam.
1: Ada lagu dangdut.
0: Ngeri banget. Semakin sayang.
1: Apa ini lagunya ini sekarang?
0: Lagunya kita ada lagu ini. Pertama ada Cukup Hanya Kamu Siti KDI, Kejora Lesti, sama satu lagi Cinta Yang Kembali Bali, Rizky Ridho.
1: Ya, cukup cuma
0: cukup hanya Nay.
1: Iya betul. Ya, salamnya buat Nay ya yang tersayang, sehat selalu. Terus di way kanan tadi dari temen sih informasi mati lampu itu apa belum ya?
0: Di mana? Nah,
1: di daerah Banjit. Jadi jam 2:30 nelpon di way kanan di lampu katanya. Nah, moga-moga udah perdana udah hidup ya. Ada Bang Abdullah, Bang JK, Bang Ramli, terus juga ada Mang Darman, Kisinan Munir, ada juga di way kanan Litrimo, Bunda Warkop, Bunda Ilham, semuanya di way kanan, di Gunung Batu Bang Irin, Ibu Ros Kedamaian, terus juga ada Kang Maman, ada Bang Hamham, semuanya aja lah Bang Medi. Makasih waktunya Bang Medi ya.
0: Waalaikumsalam ya Put, terima kasih juga gue Topan yang ada di Kota Karang. Kado untuk kan gabung di 255112. Siapa lagi minak muakhi, silahkan saya ke telepon. Selamat sore yang ada di perjalanan, yang minak muakhi lagi on the way. Selamat mendengarkan Propat FM. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Iya pun, Apin bolo-bolo.
2: Ya, apa kabar Bang Medi?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ya, ada lagunya apa?
0: Lagunya kita ada tiga. Yang pertama ada Cukup Hanya Kamu, Kejora dan Cinta Yang Kembali.
2: Nah, boleh nggak request?
0: Request apa tuh?
2: Bawalah Aku Kasih.
0: Oh, nanti dicari dulu ya.
2: Spesial ya. Buat yang dikasui.
0: Oke. Okay.
2: Salam ya Bang Medi ya.
0: Lanjut.
2: Buat Bang Medi, sehat selalu ya sama keluarga besar untuk selantar. Mudah-mudahan di tahun baru Islami sukses. Apa yang bisa dilakukan tercapai Bang Medi ya. Mudah-mudahan Bang Medi juga cepat naik haji lah ya.
0: Amin ya Allah.
2: Sama Bapak Budi, baik. Bapak itu Pak Iri Widodo ya. Selalu ya. Sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Mbak Nurul Minasusi, Mbak Amelia ya. Sama Mbak Gita ya, yang lagi pulang kampung.
0: Bener.
2: Mudah-mudahan selalu sama keluarga besar ya. Mbak itu ya, Mbak Jahra sama Mbak Nu ya. Sama keluarga besar Pro 1, Pro 2, Pro 4, sama SPU Tanam ya. Kita selalu mudah-mudahan di papah gelaran bolanya daerah sukses ya.
0: Amin.
2: Nah, tiap malam Bang Meli.
0: Denger ya?
2: Dengerin.
0: Iya dong.
2: Iya, dengerin saya itu tiap malam. Namun selalu sehat ya. Lanjut ya.
0: Yuk.
2: Keluarga besar dikasih saya selalu ya. Di sana juga ada Pak Trimo, sama Bang JK, Bang Ramli, sama Bang Usairi ya, sama Mbak Suryati ya, saya selalu ya. Mbak itu ya, Mbak apa? Mbak Rim, Pak Deketiman ya, sama Bang Nurin, Bang Ento, Bang Panji, Bang apa? Mbak Bunda Samba ya, Mbak Ini Kemiling, Ham, Bang Jomblo, Bang siapa tuh? Bang Senen ya, sama Mama Dila ya, sama itu Kang Irin ya. Pokoknya untuk semuanya aja. Oh, Wak Putri ya. Wak Putri sama Budo sama itu Mbak Irma ya Gunter ya. Sama Mbak Armansa, sama Bunda Ras Jaga Bayu, Ras Gramaya ya. Untuk semuanya aja mudah-mudahan selalu sehat ya. Spesialnya biasa ya yang dikasih, lagunya juga spesial untuk yang dikasih.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan selalu Bang Medi tetap semangat jaga kesehatan.

0: Kelor. Salah, takut salah ngomong lo, kelor, Ray. Ya. Kejora.
1: Oh, Kejora sih karena saya ngefans sama penyanyinya.
0: Lesti.
1: Lesti, makanya kan suara aku dulu sama-sama dia melengking, ngembung. Nah, jadi ya, aku ngefans sama Lesti,
0: boleh
1: ya?
0: Boleh dong.
1: Ya, salam ya.
0: Lanjut.
1: Julita, kalau siaran namanya diganti ya.
0: Siapa?
1: Masa Julita dipanggil Juwita kadang-kadang pakai Ubi. Diganti. Jadi sekarang Juwita sebenarnya pakai L karena dia lahirnya bulan Juli. Kalau saya lahirnya Agustus kok, jadi. Terus juga dan Topan Udang Kampen Kota Karang sama Nai di Waikandis, ada Edo di Waikanan, ada Kisinan Monir, ada juga JK Ramli, ada Irin, ada semuanya aja lah. Soalnya ditunggu jana media. Assalamualaikum, Dabipo.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Mbak Jarwo juga yang sudah ikutan bergabung ya. Ada untuk kan telepon jika di kesempatan lebih Kani Sinji dalam acara Prodangdut. Ganta kadu pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kita nikmati dulu lagu ya. Ini lagu dari Lesti, Kejora.

0: Duh, bangit do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, tidak se-RT juga pandai ki Susi nasi yuk.
1: Sapa muni, jemasi lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam harga ngemaling ada kodo. Harga ku payah-payah.
0: Tuh, duh. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, apilah sini kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan nyawa sana sekapnya lah kudu kok ke malingnya.
0: Maling api mau nilai Susi, Allah nyanyi lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, katanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mula ni lagi harga olahraga. Solat dang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan nyakkan salah saka. Nyak pilihan aku ni kau kagak aku ketiput kau.
0: Memang ni kunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena. Muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nak pandai lah. Mula ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kau, ni kau, ni kau, ni
3: musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Kenalkan nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika

0: anak ni tetangga no. Mula kaya ng kikihiran no yo. Padahal kan, ki omok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kaya ng muni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawin mo lah? Kibal-kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Udi no, Med. Nggak ngeliat anak ni tetangga kam datas no. Lihat no, kaya ng kan seharusnya kan yun kan ada langgah lah kugolan anakku acak ya katek-katek ayah ilo yo mula api yo medyo
1: Allah susi mak bosan-bosan ni kuna catatan dosa mu di malaikat kadu lamon si ngaman pae bak ngokona ya Allah
0: kanya kesedak nanya kan no si mula api ngebani mula ayang kan no cuma langgah-langgah padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha
1: halo enak si segelah ni stunting sa enak lo stunting sa
0: stunting si stunting-stunting aja sih. Oh, no, yo.
1: Enjo, nek stunting nah, nek gagal tumbuh. Model-model gue kenan nah, enjo, nek sih.
0: Oh, stunting, yo. Terus, emang kepala cara nyegane kenyen sana mak kena stunting, no, Med?
1: Keji sih, keji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, pembaik kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

0: Bihani acara Prodangdut, silakan minta mewakili telepon Sikam di 0721255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa nih?
1: Arin.
0: Pak Baharin, apa kabar?
1: Kabarnya baik, Kak Medi.
0: Baik. Pak Baharin di mana sih, lupa aku?
1: Iya, di Lampung Timur.
0: Oh, masih di sana.
1: Iya, belum pindah.
0: Oh, kirain mau pindah.
1: Pindah kemana ya, Mas?
0: Ya, kalau mau pindah, rumahnya buat saya yang di sana, nggak apa-apa. Iso, wae.
1: Ya. Mana singkongnya?
0: Singkongnya udah habis. Ini kayak sekarang tujuannya ke rumah Susi bukan singkong lagi.
1: Apa itu?
0: Kerak. Karena sekarang kerak udah langka kan.
1: Oh gitu ya. Karena pakai main singkong gak ada keraknya.
0: Makanya ya? Sekarang yang harus dicuri itu keraknya Susi nih. Singkongnya gak lagi sekarang.
1: Oh gitu ceritanya.
0: Ceritanya.
1: Iya.
0: Oke okay deh.
1: Apa Bang Medi lagunya?
0: Lagunya kita ada Bintang Pentas Dewi Persik, Badai Yunita Ababil. Satu lagi tadi sudah kita siapin, Bawalah Aku Kasih dari Imam S. Arifin.
1: Oh, iyalah. Yang itu aja lah.
0: Yang mana?
1: Yang terakhir itu ya.
0: Bawalah Aku Kasih ya. Oke okay deh.
1: Salam-salamnya.
0: Boleh.
1: Pak Ketapunan, selamat sore. Kepada Pak Suradi, selamat sore. Kepada Bunda Tim Lampung Timur, selamat sore. Kepada Pak Sumiran, selamat sore. Kepada Abdullah Wailuli, selamat sore. Sama Abdullah, selamat sore. Jarot, selamat sore. Selamat sore. Ada enggak apa sih? Ini kemilik sama Pak Jokonya, selamat sore. Ada Bang Senen, selamat sore. Ada lagi Pak Om. Ini Pak Sekebu Murisan, selamat sore. Nah, kabarnya udah lama nggak dengeran suaranya ini. Lagi nggak yang punya alasan pula sudah lena ya akhirnya makanya ini kita tembak akhirnya saunya ini nggak mau ada
0: payu kita.
1: Iya, jangan lupa keraknya disediain itu apa namanya minyak nanti digoreng.
0: Iya, kalau tempat Susi habis nanti aku pindah ke tempat Pak Bah ini, Pak Baharin.
1: Tempat aku malah nggak.
0: Oh nggak ada ya?
1: Nggak ada kerak. Kerak itu kalau dibuang tanya jadi kerak. Kerak itu apa?
0: Kerak itu ini gajah. Oh bukan ya? Ketawa si Pak Baharin ini.
1: Iya, karena kerah ya.
0: Monyet.
1: Gajah.
0: Iya, salah ya. Tapi kan kerah nggak bisa makan kerah kan? Nggak mau dia.
1: Yang nggak bisa makan itu kerak makan kerah.
0: Nah, pinter lo Pak Baharin sekarang lo.
1: Oke, Bang Edi, Bang Edi. Udah itu aja, selamanya ada Bang Edi ya.
0: Oke.
1: Nah, tinggal sampai kita. Walaupun tinggal 12 menit lagi ya. Terima kasih, Hot.
0: Pinter lo ngitungnya juga, udah pinter ngitung sekarang.
1: Boleh ya, dari kecil udah latihan.
0: Oh, udah latihan.
1: Jadi, udah lulus dari TK.
0: Emang TK dulu?
1: Iya.
0: Yakin TK dulu. Jujur aku mah gak TK lho Pak Baharin dulu.
1: Oh berarti dulu belum ada gurunya ya.
0: Belum, mungkin biaya hidupnya yang gak ada dulu ya.
1: Iya.
0: Ya wis.
1: Ya udah, alamnya untuk semuanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasusun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Pak Baharin di Lamtim Lampung Timur. Senin banget. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan minta mewakili. Sikam tunggu di 0721255112. Gak ada? Beneran gak ada? Kalau gak ada, saya mau putarkan lagu nih. Oh, ada. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jak siapa nih?
1: Anja Abdul Hamid di Waikanan.
0: Wa Abdul Hamid, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya, Wak.
0: Ya, sehat ya, sokok. Di IPA Waikanan ya, Pak Abdul Hamid?
1: Waikanan, Sikam bagian Kecamatan Baradatu.
0: Baradatu,
1: siap. Jadi di wilayah Kecamatan Baradatu, mak kena mati lampu menurut laporan ino.
0: Jadi di Udi mati lampu ya? Belambangan.
1: Iyo, banjir jama di bagian Belambangan.
0: Belambangan mati lampu. Oh iya iya.
1: Mudah-mudahan kau baik dan sajib. Tapi lagu saya kau aduh request
0: lah. Lagu newak bawalah aku kasih Imam S Arifin, bintang pentas Dewi Persik jema badai Yunita Ababil.
1: Ya Imam S Arifin jawahan.
0: Ayo kita Bapak Abdul Hamid.
1: Ya sikam kirim salam pai. Ya. Pendengar setia seluruh nah atau si Unin najak Waikanan sikam singkat jawah. Kita ucapkan selamat sore. Semoga dan salam pun ni Kak Uri. Kak dapat ni yang kesiaran radio RRI Perempat Luar. Ya isan notina laju nadi. Seunyin nal. Ni nak muari dan indai kanca sewat di bagian Bandar Lampung. Kita ucapkan terima kasih dan selamat sore. Semoga sehat, tiada halangan suatu apapun. Atas waktu ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bapak Abdul Hamid. Saya Wadi Baradat Waikanan. Kadu tukang gabung. Debikan Sinji ya. Informasi memang di daerah banjir, Belambangan, Umpu Waikanan dan sekitar ini. Jenuh mati lampu. Pantesan juga Jawa Waikanan. Gego Bapak si Kesok nelfon. Ki, mak kedengisan suakannya ya kan. Gego... Bapak Isiran Munir, kemudian siapa lagi ya, Eva dan lain-lain ya. Oke deh, mudah-mudahan keluar hoke lampu nih sehingga dacok ngedengis kau kembali RRI Bandar Lampung delom keadaan wawai. Karena kamu terdengar sekolah gue minat muak ya, Sinji lagu spesial guai apin bolo-bolo. Ini Eva lagi nang ngilu lagu Jisia lah kalau salah di banjir. Bawalah aku kasih dalam nian, liriknya luar biasa. Kita dengerin ya.

Satuntas, saya Medi Irawan menemani Mina Muwaki dalam acara Pro Dangdut tapi tetap di Pro 4 FM. Launi Debi Kani berlangsung sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara di Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Wahca jam 17.

Penerimaan murid baru SPMP jenjang SMA dan SMK Negeri Regulasi di Provinsi Lampung tahun ajaran 2026 resmi diumumkan pada hari ini. Di balik tingginya antusiasme masyarakat, masih banyak calon siswa yang belum berhasil diterima karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Ameriko mengatakan permohonan maaf kepada para calon siswa yang belum lolos dalam seleksi SPMP. Menurutnya pemerintah memahami kekecewaan para peserta, namun kuota sekolah negeri memang terbatas sehingga tidak dapat menampung seluruh pendaftar. Dikatakan ada 218 SMA dan SMK Negeri Lampung yang melaksanakan SPMB di tahun ini. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi sorotan DPRD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memastikan pembayaran dilakukan secara bertahap agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Kepala BPKAD Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja mengatakan, setelah rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPRD Lampung, pihaknya langsung menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan untuk menyamakan data sekaligus menyusun skema penyelesaian kewajiban tersebut. Menurut Mirza, angka 105,4 miliar yang selama ini ramai diperbincangkan merupakan gabungan dari sisa kewajiban tahun 2025 dan kewajiban tahun berjalan di 2026. Ditegaskan pemerintah daerah berkomitmen mulai mencicil pembayaran karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat. Antai Japai Wangca pukul 17, Tokop Tunggamolo di Wangca.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Rompat FM Suara Budaya Lampung, kita lanjutkan kembali dalam acara Launi Debi Kani. Edisi kali ini minat muaki di Kani Kebu 24 Juni tahun 2026. Lagu-lagu daerah Nusantara sikam hadir ko sampai menobingi di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jiwa lagu Tarlingan minat muaki judulnya Kalah Materi Alja Ali Gangga.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: budak jemanya di rumah ni, ya? Minan? Oi! Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Yan, buat apa Yan?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
1: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nya meda pokpes kabok ngok pisau ni? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mu api lah pisau ni lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
1: Lah kan hama pisau, nya kan pisau ni lah dingga.
0: Bebat rumput mana kapacang, mana kapisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
1: Oh, candung yo.
0: Candung.
1: Ya candung, apa tapi kon juku nang bebat-bebat juku, candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sama ke masak seluni.
0: Yo yo. Oh, coba Minan, yang mana gini. Tuh candung?
1: Cepat bilang ngaku nek.
0: Heeh.
1: Anjot dah, anjot candung dah.
0: Nah.
1: Walah. Pisau nak ada bahasa mana candungan ni sih kampanya aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jam ini dosong lagi nah jam.
0: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
1: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
1: Iya. Okey. Balik ke dalam aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

104 FM Suara Budaya Lampung. Hadu pukul 17.24 menit waktu Indonesia Bakat Mina Muari Ham Pagun Dalam Helauni Debi Kani dengan lagu-lagu di Nusantara ya. Ganta wa satu informasi. Misalkan Mina Muari haga menikmati suasana wisata religi ada di Lampung Selatan, gelarnya adalah Masjid Raya Airan. Karena memang dikenal kemegahan arsitektur modern di Lampung Selatan Mina Muari. Destinasi pertama saya wajib dikunjungi adalah Masjid Raya Airan. Saya terletak di kawasan Waihui, Lampung Selatan. Masjid Ji Kadu menjadi ikon baru wisata religi di Lampung sejak beberapa tahun terakhir. Keunggulannya terletak pada desain arsitektur yang megah dan futuristik, mengingatkan kita pada keindahan masjid-masjid di Timur Tengah, namun tetap memiliki sentuhan lokal yang elegan. Halaman masjid yang luas dan tertata rapi menjadikan tempat favorit bagi warga untuk ngabuburit atau juga beribadah ya Mina Muari. Ngabuburit kalau bulan Ramadan. Di sini pengunjung dapat duduk santai sambil juga menikmati hembusan angin sore dan pemandangan langit serta suasana yang memukau. Fasilitas yang tersedia lengkap, mulai dari area parkir yang luas, toilet yang bersih, hingga aksesibilitas yang baik bagi lansia dan penyandang disabilitas. Menjelang berbuka puasa, kalau lagi berbuka puasa biasanya ada pembagian takjil gratis yang diselenggarakan oleh pengelola masjid, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat di antara para jemaah. Kalau misalkan Mina Muari lagi ke arah Waihui, bolehlah ya mampir ke Masjid Raya Airan yang merupakan salah satu masjid dengan kemegahan arsitektur modern yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia

Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Dengar selanjutnya bersamakan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Haji Ahmad Asjiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai 6.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: kita duduk dulu?
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
3: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
2: Oh,

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

Mina Mohri, terima kasih ya. Mina Mohri tetap setia ngedegis Koprom 4 FM Suara Budaya Lampung. Memang ki misalkan terkait jama saya gelaknya wisata religi, Mina Mohri ya. Lamun manfaat guna melakukan wisata religi, uli tentunya dapat meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat nilai sejarah dan toleransi, toga ngedorong roda perekonomian lokal. Dan Mina Mohri manfaat spiritual dan juga psikologis ini mendekatkan diri pada sang pencipta. Tentunya jadi momen perenungan, introspeksi diri, memperkuat ikatan keagamaan. Selain sini juga dapat merelaksasi dan juga meredakan stres. Jadi mengunjungi tempat yang tenang dapat menjauhkan pikiran dari kejenuhan rutinitas sehari-hari. Selain sini pembersihan jiwa atau batin, jadi berdoa, berzikir atau beribadah di tempat suci membantu memberikan kedamaian dan juga pencerahan dalam batin.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat ujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Mina Muaki, festival paling bergengsi di Lampung, namanya adalah Pesenggiri Festival 2026, hadir lagi di tanggal 3 sampai 5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Pesenggiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif. Mulai dari kelas barista kafe bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Azhari dan maestro kue jajan pasar Lani Rustan, yoga dan meditasi, hingga kelas melukis bersama MS Bong, dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari Festival Pesenggiri. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa, Mina Muaki, di Pesenggiri Festival.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tunggu apa lagi menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novita Fira beserta Dimas yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan juga selamat melanjutkan program kita selanjutnya. Karena di pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
4: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Seperti kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu... Dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalankan

0: tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
1: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
0: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
4: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
5: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet.

0: maju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year, biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi year.
0: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lmi.co.id.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Ah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah.
8: Kan, tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
9: Gue.
8: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
9: Oh, dari biasa mantau TikTok.
8: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
9: Bapak-bapak TikTok,
8: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
9: Oh, enggak sih. Jadi ya gitu ya. Gua kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri kayak ditinggal bokap nyokap ya kayak gitulah.
8: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
9: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
8: Ada
9: nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol. Terus di recall lagi, oh ya kelihatannya gini yang dirasa gitu.
8: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya apa nih pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
9: lagu ini? Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
8: Yes.
9: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh merasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
8: Guys, itu kira-kira. Sedap.
9: Ya, midlife-nya ya.
8: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, utuh walau tak lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia utuh walau tak lengkap dari The Midlife Theory.

0: Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan, dan menurut gue nggak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue nggak tahu kenapa sih. Petra Sihombing jujur. Mungkin karena nggak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Baru,
0: Ibitaf, wow,
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin. Ngikutin.
0: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Oh, wow. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galau kenapa itu bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oke.
1: Giliran. Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh, apalagi sih nih gitu loh. Nah, gitu. Nah, bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, nggak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya?
1: Iya betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? fanbase nya ah, lucu nih, ah, lucu nih, lucu nih.
2: Gua mau namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu.
2: Yang bagus apa?
0: Yang bagus apa? Meat
1: lover.
0: Hai, meat lover boleh, boleh, boleh.
2: Daging spot dong.
0: Beda.
2: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
2: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari Insover, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Ah itu dia. Tapi kalau kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja? Ya. Kapan aja? Benar, benar. Okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar-benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya, enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan yang aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke, oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi dua. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Hmm, oke, okay, nah, menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Oh, waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya nih.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG.
2: IG.
1: The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: The Midlife Theory. Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum.
0: Belum ada ya? Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol.
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai
1: jam? Setengah 8 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya.
1: Oh iya, daripada kena macet kan.
0: Nah bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Music Life Chat.
3: Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: Highway dari Bandar Lampung ke Mangkola Kalka. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 102,5 Pro 2 RI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam.
1: Malam.
0: Lagi pada ngapain aja enggak sih teman Pro 2 ini kira-kira? Mungkin udah pada libur semua kali ya?
1: Mungkin. Untuk yang belum libur, malam hari ini kita akan menghibur malam yang belum libur ini ya. Kita bakalan ngapain aja hari ini?
0: Kita bakal ngasih rekomendasi film yang harus banget kalian tonton nih. Yang pertama ada Toy Story 5 dan yang kedua ada Garuda di Dadaku sama yang terakhir ada Dari Jumbo.
1: Yes, selanjutnya kita bakalan ngapain Arya?
2: Yaitu tentunya kita bakal ada behind the scene nih, behind the scene tentang Jumbo. Belakang ceritanya itu bagaimana nih?
1: Oke.
0: Belakang cerita.
1: Belakang cerita ya, bahasa Indonesianya behind the scene ya.
0: Oh, dari Lota.
1: And of course

0: Arya dan Zulfa malam hari ini?
1: Kalau kabarku alhamdulillah baik, karena alhamdulillah kan udah selesai semua ya pertugasan. Pertugasan UAS-UAS ini.
2: Okay. Wah, UAS sudah selesai ya.
0: Udah dong. Sudah selesai. Arya gimana ya?
2: Ya gimana ya, kuliah swasta tentunya terakhiran nih.
0: Tapi gue salut sih sama kampus lo itu. Kayak gue kalau misalnya ngelihat kampus

0: tapi dalamnya hijau banget.
1: Masya Allah.
2: Tapi kalau misalnya kata dosen yang gue kenal dari kampus lo, katanya sih ngejar murid ya.
0: Oh, iya betul,
2: ngejar ya, semoga, murid. Semoga murid-murid di sana sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Juga harus sehat ya, ya.
2: Harus sehat, Aryan.
0: Ini udah mulai gimana-gimana ya?
1: Gimana-gimana tuh?
2: Gimana-gimana ini apa nih maksudnya nih? Apa?
0: Tetap sehat aja.
2: Tetap sehat.
0: Walaupun tugas banyak ya. Tapi tetap aja, well aja.
2: Tetap well.

0: pagi kapan ku? Ya.
1: Tentunya nggak tahu ya, kurang tahu kayaknya September ataupun akhir Agustus.
2: Oh tapi liburnya lama juga ya?
1: Dua bulan.
2: Liburnya dua bulan.
0: Sama nggak sih sama kayak kita juga?
2: Sama sih sebenarnya, cuman kalau misalnya lo tipe yang liburannya nggak bisa diem, menurut gue mulai kelamaan. Mencari kegiatan-kegiatan yang bisa lo lakukan selama liburan nanti.
1: Tentunya dengerin kita nih.
2: Dengerin kita salah satunya, bener, boleh banget gitu ya. Dan seperti biasa teman Pro 2 di malam Rabu kita bakalan ngebahas soal perfilman duniawi, ya kan?
0: Betul, yang seru-seru banget gitu. Kan.
1: Tapi kali ini filmnya beda nih.
2: Beda, apa sih yang bedanya?
1: Tentunya kita bakal ngebahas animasi-animasi yang spektakuler.
2: Wow. Spektakuler apa ya? Coba kasih tahu.
1: Dan tentunya kita bakal ngebahas animasi dari Indonesia.
0: Indonesia.
1: Banggaan kita kan bisa buat animasi sendiri.
2: Betul.
1: Dua animasi loh.
2: Dua animasi yang bakal kita bahas malam hari ini ya. Jadi memang teman Pro 2 spesial malam ini kita bakalan ngebahas film-film animasi. Gitu. Betul. Yang tentunya bakalan ngebuat kalian tahu kalau misalnya produk-produk Indonesia

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari ajang Piala Dunia 2026. Kemenangan Portugal atas Uzbekistan dengan skor 5-0 membuka peluang terjadinya duel bersejarah antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di babak perempat final Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat Portugal semakin dekat ke fase gugur sebagai juara grup K, sementara Argentina telah memastikan diri sebagai juara grup J. Jika kedua tim mampu melewati babak gugur, dunia sepak bola berpotensi menyaksikan kembali pertemuan dua legenda yang telah mendominasi sepak bola dunia selama hampir 2 dekade. Demikian Flash Info dari Melanda Saputra. Untuk informasi menaiknya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.

0: Dan gue Arya Sadewa di sini dan rekan-rekan gue tentunya yang cantik-cantik ya.
1: Pasti dia ada maunya.
2: Cantik banget
1: ini
2: sih gue.
1: Ini lo berlindung ya di balik kata pujian-pujian ini di akhir nanti. Gak bisa ya Arya.
0: Oh, enggak ya.
1: Lo gak terima pujian ini.
0: Wah, padahal udah memuji dengan dengan lubuk hati
1: enggak.
0: Yang paling dalam.
2: Dalam banget. Enggak.
1: Soalnya lo bukan orang pertama yang muji gue hari ini. Oh.
0: Walaupun gak muji dalam ini ya, dari pertama kali kita bakal muji di salah satu film kita nih. Yang bakal kita bahas, bukan film kita, maksudnya kita yang bakal bahas.
1: Film yang kita bahas hari ini.
0: Nah betul, apaan tuh?
2: Kita bakal nge-behind the scene atau ngebacain apa latar belakang.
0: Enggak dong.
1: Kita bakal ceritain ke Taman Pro 2 tentang behind the scene salah satu film yang kita bahas tadi di rekomendasi film ya. Karena gue selalu menarik, gue sebagai orang yang selalu tertarik dengan behind the scene sebuah film, gue kayak selalu mencari-cari sih kayaknya gimana ya behind the scene dari pembuatan film ini gitu.
2: Pasti seru banget kan?
0: Betul, seru banget tentunya. Bener-bener. Kan tadi itu kita udah bahas tentang perjuangan-perjuangan nih. Yeah. Kita bakal ngebahas perjuangan di balik layar Jumbo. Sidon. Perjuangan Sidon, tapi kita perjuangan si animatornya. Sampai subuh belum tidur-tidur.
1: Oke. Jadi Teman Pro 2 ya, ternyata film Jumbo yang menurut gue sebesar itu outputnya gitu ya, ternyata perjalanannya juga panjang gitu. Yeah. Jadi menurut gue worth it lah ya dengan perjalanan yang panjang gitu ya, apa, dan banyak cerita menarik di balik proses pembuatannya. Ternyata pecah banget gitu pas keluar.
2: Bayangin betul aja banget. Nih, bayangin mereka tuh ngebuat animasi itu selama 5 tahun.
1: Dan dikerjakan oleh ratusan animator dan juga kreator Indonesia untuk menghasilkan kualitas animasi terbaik.
2: Tanpa AI loh ya.
1: Jadi kayak lo bayangin 5 tahun bertahan, bukan.
2: Jangan.
1: 5 tahun dan juga dengan ratusan animator gitu kan. Jadi kayak sekarang akhirnya lo sadar gitu kan, ya pantas semantep itu.
2: Sekeren
1: gitu.
2: Itu ceritanya bisa tembus 10 juta kan.
1: Bisa tembus 10 juta gitu.
0: Dan apalagi di zaman 5 tahun kebelakang. Itu zaman COVID gak sih?
2: Bener. Susah pasti kan kayak komunikasinya.
1: Jangan kan bikin animasi, komunikasinya susah.
0: Tenang.
1: Salut sih untuk orang-orang yang komunikasinya masih bagus sejak zaman COVID.
0: Betul apalagi, banget.
2: Apalagi yang ngisi suara yang ngisi suara animator tuh juga tuh keren-keren.
1: Betul.
2: Kayak BCL, Ariel Noah, betul Queen Salman
1: tuh.
0: Keren-keren banget ya kan. Tentunya kita itu yang orang-orangnya udah kece, ceritanya tambah kece, tentunya kita harus muji sang animatornya, sang pembuatnya.
1: Yes, dan tentunya Teman Pro 2 yang terakhir, si Jumbo ini menjadi bukti bahwa karya animasi Indonesia mampu bersaing dengan film-film besar lainnya gitu. Bahkan film ini berhasil mencetak berbagai rekor dan mendapatkan sambutan luar biasa dari penonton gitu. Kalau nggak salah gue tuh tahu si Jumbo ini tuh ditranslate ke beberapa bahasa gitu nggak sih?
2: Salah satunya di Korea juga.
1: Salah satunya di Korea.
2: Sampai Korea.
0: Wah gila keren.
2: Menang beberapa awards gitu katanya, keren banget sih.
1: Jadi gak cuman film-film Korea yang ke Indonesia, tapi film animasi kita juga ke Korea.
2: Keren dong kita.
1: Nyampe banget sih jujur. Dan harapan gue sih ke depannya bakalan ada lebih banyak animasi-animasi sekeren ini gitu ya. Karena gue yakin banyak banget anak-anak muda Indonesia gitu yang
2: punya potensi.
1: Punya potensi.
0: Dan berbakat ya kan.
2: Yang animasi-animasi. Betul. Kayak lo ya?
0: Iya boleh. Amin. Tapi gitu dari sudut pandang gue sendiri nih ya, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, tapi tentunya.
1: Bukan. Gue tuh cicil motor udah selesai sih. 5 tahun cicil motor udah selesai.
0: 3 tahun kita ya.
1: Berarti 2 tahunnya bisa lah
0: nyicil kontrakan.
2: Bisa.
1: Terus apa lagi ya, 5 tahun kayaknya.
0: Nyicil emas bisa.
1: Kayaknya udah lunas
2: banyak
1: juga.
2: Semuanya.
1: 5 kilo kayaknya bisa dapet 5 tahun.
2: Banyak juga ya.
1: Bukan waktu yang sedikit, sedikit.
0: Tapi jujur.
1: Jujur, dari situ
0: kan kita lihat nih, perjuangan itu bukan sebatas omong kosong.
1: Betul.
2: Iya benar banget dong. Kan hasilnya juga tuh udah terlihat secara nyata.
0: Gue yakin
1: si animatornya Jumbo ini adalah pria sejati.
2: Dong. Selama 5 tahun dia bertahan.
0: Dia menunggu ya. Apalagi kayak gue nih. Pria sejati banget.
2: Kita
0: menunggu kalian mendengarkan suara gue tentunya.
2: bisaan aja.
1: Ini nih males. Ada yang nyaingin pick me, gue tuh kayak gak mau gitu loh. Kayak harus cuma gue yang boleh pick me.
2: Kok gak boleh?
1: Gak boleh. Tapi bener banget teman Pro 2, kayak boleh. Ibaratnya untuk ngerender animasi aja gue tungguin 5 tahun, apalagi hubungan sama lo.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Balik lagi dengan gue Arya Sadewa, tentunya kali ini kita bakal
1: ngobrol. Lo sendiri ya?
0: Oh, ngajak-ngajak kita
1: ya. Udah lo aja siaran sendirian ya. Gue
0: bakal ditemenin banyak nih wanita-wanita cantik banget
1: stop
0: nih.
1: Stop ya, lo denger kata-kata cantik banget.
0: Oh, takut dibunuh gue.
1: Stop ya lo. Jadi pasti ditemenin sama kita bertiga, tapi kali ini kita gak cuma bertiga ya. Yes. Karena di segmen terakhir ini kita kedatangan orang baru. Boleh dicek dulu mic-nya? Karena ini bakalan segmen di mana kita memprodikan sebuah film ya yang kita bahas tadi, yaitu di Toy Story 5. Ada siapa?
2: Ada gua Syashi Aulia di sini.
1: Ada Syashi yang bakalan ikutan kita parodi di sini, teman berdua.
0: Jadi apa tuh Syashi?
2: Gua di sini sebagai Rex. Rex. Gua sebagai Rex.
1: Gua sebagai Woody.
0: Dan gue sebagai Bass tentunya yang paling ganteng ya.
2: Dan gue sebagai Jesse.
1: Oke, teman-teman kita akan memprodikan ya, memprodikan dari memparodikan film atau animasi dari Toy Story 5. Dan ini adalah segmen Off Script.

0: Wah, apa tuh Andy? Jangan bilang kabar apa lagi nih? Agak deg-degan nih gue.
1: Bukan karena Andy datang lagi sih sebenarnya Bas, tapi ini tuh menurut gue ini lebih dari mengerikan. Kayak kalau misalnya penyakit udah harus masuk UGD.
2: Semerikan apa sih itu? Ada apa? Ada apa, Udi?
1: Kayak lo bayangin, Jesse, anak-anak zaman sekarang itu lebih milih mainan sama HP daripada sama gue.
0: Astaga, ini darurat tingkat galaksi.
2: Jadi kita udah gak dibutuhin lagi.
1: Kayak lu bayangin gak sih yang paling gue takutin di hidup ini adalah tidak dibutuhkan lagi.
0: Sangat menyentuh.
1: Jadi kayak maksud gue, dia dalam seminggu cuman main game dan gak mainin gue.
0: Maksudnya, ini penghinaan terhadap mainan.
2: Kita harus melakukan sesuatu kepada si Buni. Ayo teman-teman.
1: Ini adalah teman-teman semua ya. Ini adalah waktunya kita menunjukkan kemampuan terbaik kita untuk membuat si anak ini nih, si Andy ini nih, ngelirik kita lagi.
2: Aku bisa mengaum.
0: Wah, gimana
1: coba,
0: tuh?
1: Coba. Kalau gue sih ya, gue akan berguling dari meja. Gue roll depan dari meja
0: roll
1: sih.
0: Roll depan ya.
2: Kalau gue bisa menari, shalala, shalala, shalala.
0: Dan tentunya gue bisa terbang nih.
1: Enggak.
0: Superman.
1: Enggak. Gue nggak lihat sayap lo udah dipatahin sama orang ketiga.
0: Stop, itu cukup kita aja.
1: Oke. Dan tiba-tiba si Andy masuk ke kamar.
2: Wah, mainanku masih lengkap semua.
1: Guys, semuanya diam.
0: Stop.
2: Daripada main HP terus, kayaknya hari ini aku main sama mereka aja deh.
1: Yes.
2: Misi kita berhasil. Akhirnya kita ada pekerjaan lagi.
1: Capek banget jadi pengangguran.
0: Menuju permainan dan melampauinya.
1: Jadi ya intinya, mau lo seseru apa main HP, tetap seseru, tetap lebih seru main sama kita.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi lo boleh deh jargon itu terakhir.
0: Menuju permainan dan mampunya.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Sama Pro 2. Kalau tadi kita udah cerita-cerita nih ya. Kali ini kita bakal nelpon nih salah satu dari teman Pro 2 dan dia tuh mau menceritakan gitu kan.
1: Oke, karena tadi dia udah dengerin kita ngebahas tentang film yang kita rekomendasiin dan juga behind the scene, dan juga dia bahkan udah dengerin kita memparodikan filmnya.
2: Iya, betul banget.
1: Jadi kita bakalan nelpon salah satu teman Pro 2 untuk berbincang-bincang seputar perfilman duniawi ini ya.
0: Yes.
1: Apakah sudah tersambung?
0: Kita coba dulu
1: tersambung,
0: ya.
1: Boleh kita halo.
3: Halo.
1: Boleh Arya, silakan dikenalin dulu.
2: Boleh Kak, perkenalkan nama Kakak, di mana rumahnya, terus institutnya di mana supaya saya
0: rumahnya di mana?
1: Di situ ada siapa, Mbak? Enggak. Boleh kenalan dulu.
2: Boleh kenalan dulu Mbaknya,
3: okay, namanya boleh. Siapa? Halo, kenalin, aku Syifa Etina. Aku tinggalnya di Bandung alias Bandar Lampung Ujung ya.
1: Oke.
2: Okay. Di mana Bandar Lampung Ujung?
3: Ya.
1: Dari mana? Kamu sekarang lagi apa kegiatannya?
3: Sekarang aku lagi excited dengerin Pro 2 dong.
1: Iya kan. Oke deh. Tapi siapa namanya tadi?
0: Syifa.
1: Syifa, kamu udah nonton Toy Story 5 belum, Syifa?
3: Udah banget, kebetulan baru kemarin sama teman-teman.
1: Oke.
0: Boleh baru ya kemarin kita banget. Sharing-sharing gitu ya, Syifa.
3: Iya, boleh banget.
1: Rating Toy Story 5, Syifa, sobat, rating.
3: Oh, oke, okay, boleh. Kalau aku rating mungkin 8,5 ya.
1: 8,5. Kenapa 8,5?
3: Karena sebenarnya tuh ceritanya unik banget dan relate banget ya sama kondisi anak-anak sekarang, termasuk kita juga ya, tentang era globalisasi ini, kayak teknologi itu udah nyerang banget gitu kan. Cuman mungkin karena sekarang kita udah dewasa gitu ya, jadi feelnya agak beda gitu sama waktu kecil nontonnya gitu sih.
1: Tapi lu ngerasa relate banget gak sih dengan kayak yang anak-anak zaman sekarang udah jarang beli mainan fisik gitu?
0: Ya, lebih
2: betul banget.
0: Gadget gitu.
3: Kalau aku ngerasa relate banget sih, karena kayak sadar nggak sadar, sekarang tuh banyak banget anak-anak yang lebih sering main gadget kan daripada mainin permainan yang biasa kita main waktu kecil dulu.
1: Iya kan. Kayaknya kalau dulu kita nabung buat beli mainan fisik gitu loh. Ya. Sekarang nabung buat top up Roblox.
0: Iya.
1: Top up ML.
3: Top up.
2: Tapi dari kakak nih, melihat dari Toy Story sendiri, menurut pesan kakaknya apa yang paling kuat dari Toy Story 5 ini?
3: Kalau pesan yang paling kuat yang aku dapat tuh waktu nonton Toy Story ini, sebenarnya tuh bukan soal gadget yang buruk ya, tapi karena kayak hidup kita sekarang tuh di era teknologi dan nggak bisa gitu kan kita hindarin juga era teknologi ini. Jadi kayak film ini nih kayak ngingetin kita kalau misalkan banyak hal yang nggak bisa diganti sama teknologi.
1: Bener.
3: Contohnya tuh kayak imajinasi, kreativitas dan interaksi langsung sama orang lain.
1: Bener.
3: Jadi kayak iya, sekarang tuh banyak kan anak-anak yang dikasih baik apa hiburannya itu dari gadget,
0: nonton YouTube gitu ya kak.
3: Benar banget.
1: Iya kan, banyak yang nggak bisa digantiin sama digital, apalagi pacaran digital, enggak banget kan? Iya kan.
2: Cio di tengah-tengah dong.
0: Jemput depan gang.
1: Last question dari Zulfa.
0: Nah dari gue nih ya, Kak Syifa, siapa karakter Toy Story yang paling relate banget dan cocok banget di kehidupan lo ini, Syifa?
3: Siapa ya? Kalau menurut gue nih ya, yang cukup relate sama kehidupan gue nih kayaknya karakternya Bu Pip. Yang karena dia kan fleksibel dan gak terlalu takut sama perubahan gitu kan. Tapi juga relate sama karakternya Rex. Karena dia sering pertanyakan banyak hal nih, dan kayak lumayan banyak mikir gitu sebelum.
1: Oh berarti lo orangnya overthinkingan ya?
3: Iya sedikit. Jadi kayak mungkin tuh kombinasi keduanya gitu. Kayak covernya kelihatannya kayak Bu Pip, tapi pas isinya dibuka tuh kayak
0: ternyata Rex
2: agak
1: menakutkan
2: ya.
1: Emang kayak gitu ya Syifa ya, kayaknya dulu kita ngelihat nonton Toy Story waktu kecil tuh kayaknya have fun aja gitu, kok sekarang bawaannya overthinking ya.
0: Udah mulai relate kali ya.
1: Iya. Oke, Syifa, karena kamu udah mau telepon kita malam hari ini, kita mau kasih kamu kesempatan untuk request lagu yang mau kamu putar, atau kamu mau titip salam, boleh banget Syifa.
3: Aku mau titip salam aja deh.
0: Buat siapa nih?
2: Buat siapa?
3: Buat teman aku yang namanya Shashi.
1: Oi, Shashi. Apa lu salamnya? Boleh.
3: Oke, aku mau sampaikan semangat selalu buat survive dimanapun itu. Pokoknya jangan nyerah dan setiap ngerasa kayak ada buntu, pasti di situ ada jalannya.
1: Oh,
0: okay. Shashi-nya terharu ini.
1: Shashi, semoga kamu dengerin ya, Shashi.
3: Semoga aja.
1: Oke, okay, Shiva, kamu gak mau request lagu, Shiva?
3: Request lagu apa ya? Ini mau vibes-nya kayak cheerful atau gimana?
1: Terserah, terserah kamu, kamu apa aja kita puterin nanti kalau yes. misalnya ada.
2: Paling kesukaan kamu deh. Kamu nih, kamu ya.
3: Oke, boleh. Ini apa? Deh lagu Malibu Nights.
1: Malibu Nights dari Lenny ya?
3: Iya, Lenny.
1: Oke, okay. nanti kita cariin ya, Shiva ya. Shiva, terima kasih banget udah mau kita telepon malam hari ini. Kamu selamat istirahat ya, Shiva.
3: Iya, makasih juga ya.
1: Iya, bye-bye.
3: Iya, bye-bye.
1: Oke, okay, teman berdua itu tadi Shiva ya, dia kayak yang relate banget sama si perfilman tadi ya, terutama si Toy Story gitu ya.
0: Apalagi sama si Bubip sama si Rex. Overthinking.
2: Jadinya kayak gimana gitu ya, antara dua kubu yang kita sedang
0: hadapi jadi gitu, satu.
1: Bener-bener. Tapi menurut gue apa yang dirasain sama si Shiva juga kayaknya general di Gen Z sekarang ya. Kayak biasanya suka overthinking kayak gitu, teman berdua. Ya, harapannya sih setelah nonton Toy Story 5 ataupun film-film yang lain bisa ambil kesimpulan gitu kalau enggak apa-apa teman Pro 2. Ini semua akan tetap berlalu.
0: Yes, benar ya. Banget. Yaudah, yang berlalu biar berlalu.
1: Benar. Kita bakalan puterin lagu dari Lenny nanti requestan dari Shiva. Dan kita bakalan tetap nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi tetap dengerin kita di Movie Zone.
4: Mood on, movie on.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Bernandia resmi merilis album penuh keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada 24 Juni 2026. Album ini mengangkat tema ketakutan, keresahan, dan perasaan was-was di tengah kebahagiaan yang ia alami. Bernandia mengaku terinspirasi dari konsep Keropobia, yaitu ketakutan akan kebahagiaan karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi setelahnya. Meski menghadirkan nuansa musik yang berbeda, album ini tetap mempertahankan ciri khas lirik emosional yang dekat dengan pendengarnya. Album Semoga Hanya di Mimpi kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Demikian Flash Info dari Syasi Aulia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: 92 RR menolong teman terbaik kamu, teman Pro 2, 22 jam Tita, Zulfa dan juga Arya nemenin kamu di Movie Zone. Dan ini waktunya kita bertiga pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, let device RN express your willingness only with Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Lingko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Menawan bagaikan

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Banten, Lampung. Teman terbaik kamu. None of my pain will change.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga. Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: terus Pro 2 FM di kota kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara. 92.5

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: Kamulah yang kupilih dengan nama Allah. Satu-satunya yang kupilih. Kamulah jodohku, Aisyah.
1: Jodoh itu rahasia Allah, Fahri.
2: Kamu familiar sama kalimat barusan? Dialog Aisyah dan Fahri di film Ayat-Ayat Cinta memang benar. Jodoh, rahasia Tuhan yang gak akan kamu tahu. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi bukan hanya novel yang menjelaskan kita makna cinta sejati, tapi tentang kesederhanaan, akhlak baik, serta ketaatan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Novel ini bercerita tentang pentingnya kesabaran di tengah ancaman yang ada di sekitar kita.

0: kamu ke dunia yang berbeda. Supaya lo tahu kalau hidup bukan cuma jalan yang harus kita lewatin, tapi tentang kisah yang harus lo maknai. Gue DJ Nathan, dengerin gue di Sore Ceria.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Semua orang kayaknya udah nonton ya karya legendaris ini, Harry Potter. Sebelum jadi film yang membius kita, Harry Potter, buku karya J.K. Rowling ini ditolak 12 kali sama penerbit. Tapi lewat semangat Harry Potter dan J.K. Rowling, akhirnya karya ini lahir. Expecto Patronum! Semua orang wajib tahu betapa magisnya karya ini. Seperti Harry Potter yang penuh magis, gue akan menghipnotis lo lewat pesona dan suara. Dengerin DJ Yola di Sore Ceria.

pernah gak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya Gatsby buying. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya Gatsby buying.

0: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
1: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
2: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
3: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantar-Lampung.
4: Iya, sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya,

0: nge-nyal, gak ada notif. Nah ini dia notifnya. Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman-teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.